Oke, teman Pro 2, kembali lagi bersama Aye. Kita sudah masuk di Pro 2 Spot. Seperti biasa, di Pro 2 Spot kita akan membahas tentang fakta menarik, fakta unik dari hewan, tumbuhan, atau manusia ya. Tapi khusus di hari ini, spesial di hari ini, Aye mau membahas tentang hewan nih, teman Pro 2. Fakta dari mentok rimba, bebek langka yang menghilang dari Sumatera, teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu pernah tahu tidak kalau di Jawa tuh pernah hidup bebek langka berukuran besar. Nah, mereka tuh tinggal di wilayah hutan yang sulit dijangkau manusia. Karena habitat hutan di Jawa banyak yang hilang, kini bebek itu cuma ada di Sumatera. Mereka adalah mentok rimba. Kalau mungkin kalian bilangnya entok ya, tapi ini mentok namanya. Mungkin beda ya, teman Pro 2. Tapi kalau lihat dari gambarnya sih seperti entok ya. Mungkin itu nama lain dari mentok ya. Jadi mentok rimba atau white winged duck itu merupakan sejenis bebek unik yang hidup di pedalaman hutan nih. Sekilas mereka tuh mirip mentok ternak, namun bila diperhatikan dengan detail atau dengan serius, warna mereka tuh nggak biasa loh, teman Pro 2. Ternyata ukuran mereka pun besar karena punya habitat sangat khusus. Keberadaan mereka itu sangat langka. Nah, seperti apa kehidupan mentok rimba nih, teman Pro 2? Kita akan membahas fakta-fakta dari mentok rimba. Yang pertama, mentok rimba itu termasuk jenis bebek terbesar. Wow. Dicatat dari beberapa sumber, panjang mentok rimba ini sekitar 66 sampai 81 cm dengan berat 2 sampai 4 kg, teman Pro 2. Bentang sayap mereka itu 1,2 sampai 1,5 meter. Nah, mentok rimba sendiri ini merupakan salah satu jenis bebek terbesar di dunia. Ukuran mereka cuma tersaingi oleh bebek pangarung atau statement duck yang hidup di Amerika Selatan. Sementara itu, itik serati yang sering digadang-gadang sebagai bebek terbesar sebenarnya lebih kecil di alam liar, teman Pro 2. Oh, jadi ini terbesar di dunia, mentok rimba. Ini pengetahuan baru untuk kita semua ya, teman Pro 2. Hewan sejenis itik atau entok atau bebek terbesar tuh ada di mentok rimba. Selanjutnya masih ada fakta menarik tentang mentok rimba ini, teman Pro 2, nanti akan kita bahas setelah beberapa lagu berikut ini.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Dia yang berjudul EA. Barusan kita mendengarkan lagunya si Dia, teman Pro 2, judulnya EA. Bagaimana lagunya? Apakah cukup membangkitkan semangat kamu di pagi hari ini? Semoga cukup ya, teman Pro 2. Kita lanjut pembahasan kita di Pro 2 Spot. Kita masih membahas tentang 7 fakta unik dari mentok rimba ya. Tadi sudah Ayah sampaikan yang pertama itu termasuk bebek ataupun mentok yang terbesar di dunia nih, teman Pro 2. Selanjutnya, mentok rimba di Indonesia itu ternyata punya corak yang khas. Ini khusus di Indonesia ya, dia punya corak yang khas. Nah, mentok rimba tuh punya corak yang unik, teman Pro 2. Tubuh mereka hitam dengan kepala putih. Bagian kepala itu tuh sering dipenuhi bintik-bintik hitam rapat yang bergantung pada usia dan jenis kelamin si bebek. Pada sayap mereka sendiri ada bercak putih luas yang terlihat mencolok nih saat terbang. Menariknya lagi, teman Pro 2, mentok rimba yang hidup di Indonesia tuh tampil beda. Memang ya, kita Indonesia tuh memang harus tampil beda di mata dunia, termasuk hewan-hewannya, teman Pro 2. Dan salah satunya mentok rimba ini. Karena kenapa bisa tampil beda? Ya karena ukuran mereka itu ternyata lebih kecil, tapi warna putih di kepala mereka tuh lebih luas. Nah, kepala mereka juga lebih bulat dengan leher panjang dan paruh yang lebih melengkung, teman Pro 2. Jadi itu yang membedakannya dari mentok-mentok yang lain yang ada di negara-negara lain mungkin ya, teman Pro 2. Selanjutnya, mentok rimba tuh berkerabat dengan bebek penyelam dari Amerika. Apakah mereka masih satu keturunan? Bisa jadi ya, teman Pro 2. Ternyata mentok rimba ini termasuk monotipik, teman Pro 2, yang artinya tuh mereka satu-satunya anggota dalam genus. Dulu mereka tuh dikelompokkan bersama itik serati yang merupakan nenek moyang mentok ternak dalam genus Cairina. Namun setelah ditelaah, kemiripan mentok rimba dengan itik serati disebut menyesatkan nih. Kenapa ya bisa menyesatkan? Ya akhirnya beberapa sumber mengatakan kalau mentok rimba ternyata lebih dekat secara evolusi dengan kambangan Amerika atau jenis bebek penyelam dari Amerika Utara. Oke, jadi gitu ya, teman Pro 2, asal muasalnya. Dan selanjutnya, mentok rimba ini ternyata dulu tersebar luas, tapi perlahan mulai menghilang nih, teman Pro 2. Dan ini salah satu fakta menarik atau fakta yang benar-benar fakta ya, bukan hanya opini. Karena mentok rimba tuh aslinya punya wilayah sebaran alami yang sangat luas loh, teman Pro 2. Dulu tuh mereka tersebar luas di Asia Selatan sampai Asia Tenggara. Nah, kini sebaran mentok rimba terpecah-pecah. Mentok rimba sekarang cuma ada di India, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan juga Sumatera yang ada di Indonesia. Akhirnya populasi mentok rimba menurun drastis karena pengeringan lahan basah, penebangan hutan, hingga perburuan, teman Pro 2. Jadi menurut informasi dari laman BirdLife Data Zone, pembukaan hutan besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit juga jadi faktor utama nih penurunan populasi di Sumatera. Kemungkinan perusakan habitat hutan juga jadi penyebab kepunahan lokal mentok rimba di Jawa. Ternyata di Jawa sudah punah, teman Pro 2, yang ada di Sumatera. Tolong, ini mentok rimba yang ada di Sumatera kita jaga ya, teman Pro 2, jangan sampai punah juga dari Indonesia, please. Dan masih ada lagi beberapa fakta menarik dari mentok rimba sendiri, tapi akan kita bahas ya setelah lagu yang sudah Ayah siapkan untuk menemani kamu nih. Ada Tensi, ada Ariana Grande, dan juga dari Nuna, teman Pro 2.

Tage

gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekadar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flush di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

masih di 92,2 FM Pro 2 RRI, Anda teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot dan masih membahas tentang fakta mentok rimba yang sangat unik yang ada di Sumatera ya teman Pro 2. Tadi sudah beberapa yang sampaikan seperti ukurannya yang termasuk jenis bebek terbesar di dunia. Kemudian di Indonesia dia punya ciri khas sendiri teman Pro 2, corak sendiri, tampil beda gitu ya kalau di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Kemudian mentok rimba ini berkerabat dengan bebek penyelam dari Amerika. Next teman Pro 2, fakta dari mentok rimba itu habitat mentok rimba yang sangat spesifik nih teman Pro 2. Jadi beda dari kebanyakan bebek liar, mentok rimba merupakan penghuni kolam-kolam kecil nan dangkal di tengah hutan dataran rendah tropis yang lebat teman Pro 2. Mentok rimba di Sumatera memanfaatkan rawa musiman yang lebih terbuka nih saat musim hujan. Kemudian saat kemarau mereka lebih sering di kolam-kolam hutan yang kecil. Nah, akhir musim kemarau mentok rimba jadi sulit terlihat teman Pro 2. Nah, ini kemungkinan ya karena mereka tuh pindah ke rawa permanen yang sulit dijangkau oleh manusia. Di habitat ini mentok rimba tuh mencari makan berupa tumbuhan air, biji-bijian, bulir, padi, serangga sampai ikan ya teman Pro 2. Dan biasanya mentok rimba tuh terlihat berpasangan atau dalam kelompok kecil gitu. Jarang sih terlihat berindividu gitu sendiri-sendiri, itu jarang teman Pro 2. Mungkin kita ya yang sering sendiri-sendiri. Jadi kalau ada cahaya bulan, bebek ini kadang juga mencari makan pada malam hari kalau teman Pro 2. Tapi benar agak sulit ya kalau memang mau mencarinya. Jadi kalau kamu ingin mengabadikan momen bersama mentok rimba, tadi ada tipsnya teman Pro 2, cari di habitat yang seperti kolam-kolam kecil tapi dangkal ya, di tengah hutan dataran rendah tropis yang lebat. Nah, biasa mereka berkumpul di situ teman Pro 2. Dan selanjutnya nih, jumlah mentok rimba di Sumatera kemungkinan tinggal puluhan ekor. Ini sedikit kabar yang tidak menyenangkan ya. Kita harapnya tadi banyak, ternyata tinggal puluhan. Berarti perlahan nih mulai punah teman Pro 2. Karena Sumatera ini kan jadi salah satu benteng terakhir bagi mentok rimba. Dan beberapa penelitian juga memastikan kalau mentok rimba ada di Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Gunung Loser, dan Suaka Margasatwa Kerumutan. Dan penilaian terbaru dilakukan oleh beberapa sumber ya teman Pro 2, yang mengestimasikan populasi mentok rimba di Sumatera pada angka 30-60 individu dewasa. Oh, sayang sekali. Ini harus kita jaga ya teman Pro 2, tolong hutan Sumatera kita jaga ya, jangan sampai kita chaos kecolongan karena ada mentok rimba di sana yang lucu. Dan masih ada lagi nih fakta terakhir dari mentok rimba teman Pro 2 akan saya sampaikan setelah beberapa lagu berikut ini.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hey, kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso. Karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia. Itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda? Berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.

Baik, lagi teman Pro 2 masih bersama Aya di Pro 2 Spot, dan mungkin ini adalah informasi terakhir ya teman Pro 2 di Pro 2 Spot yang bisa saya sampaikan. Fakta menarik dari mentok rimba yang terakhir teman Pro 2 setelah tadi beberapa sudah Aya sampaikan ya, sangat lucu, unik. Nah, terakhir ini mentok rimba tuh perlu pohon dan hutan untuk hidup damai teman Pro 2. Di dunia internasional mentok rimba disebut white winged duck atau white winged wood duck. Nama wood duck ini tuh digunakan untuk menekankan kalau kawasan berhutan sangat penting nih bagi spesies ini teman Pro 2. Jadi gak cuma untuk bertengger atau bernaung ya, mentok rimba perlu pohon nih untuk bersarang dan berbiak. Bebek ini hanya bisa bersarang di lubang atau rongga dan percabangan pohon yang sudah berusia tua. Sayangnya nih, habitat mentok rimba sering jadi yang pertama rusak bila hutan-hutan ditebang dan konversi menjadi perkebunan. Jadi kalau kamu mau menebang hutan, ingatlah mentok rimba adalah orang yang pertama, bukan orang ya, hewan. Sorry teman Pro 2. Jadi mentok rimba adalah hewan yang pertama kali terdampak akibat penebangan hutan secara liar yang kita lakukan teman Pro 2. Dan ingat juga tadi sudah saya sampaikan ya, populasinya di Sumatera sudah sekitar puluhan, 30 atau sampai 60 aja, tidak sampai ratusan. Jadi jangan sampai nih mentok rimba punah di Sumatera ya. Karena tinggal di Sumatera, kita ada sebelumnya ada di Jawa tapi sudah punah teman Pro 2 di Jawa. Jadi kita harapkan di Sumatera tuh bisa habitatnya lebih banyak lagi begitu, jangan sampai berkurang. Sobat teman Pro 2, harus kita akhiri Pro 2 Spot di hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang masih stay tune, dan sesaat lagi tepat di pukul 9 sampai pukul 10 akan ada obrolan sepada. Tapi sebelumnya Aya mau mengajak kamu semua untuk mendengarkan lagu Suta Satu Nusa Satu Bangsa ya teman Pro 2, untuk makin membangkitkan jiwa nasionalisme kita bersama.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Wow, tidak terasa main teman Pro 2, kita sudah masuk di obras obrolan sepada. Tapi di obras hari ini kita tidak bisa ngobrol-ngobrol dengan narasumber ya teman Pro 2. Jadi Ayu bisanya memberikan informasi nih seputar nilai keindonesiaan. Karena seperti biasa nih di hari Senin kita akan membahas kita Indonesia, nilai-nilai keindonesiaan. Nah, jadi nilai-nilai Indonesia salah satunya seperti apa? Gotong royong, solidaritas. Nah, itu juga termasuk dari nilai keindonesiaan nih teman Pro 2. Jadi tema di pagi hari ini khususnya di Obras teman Pro 2, ayo mau membahas tentang gotong royong dan solidaritas yang menjadi wajah Indonesia nih, khususnya dari Indie. Wow.

Dan salah satu berita yang mencerminkan solidaritas yang paling kuat nih, bukan yang paling sih, tapi cukup kuat nih teman-teman Pro 2, yaitu datang dari Kemenag dan FKUBND perkuat solidaritas warga yang terdampak gempa. Jadi ada Kemenag dan FKUB nih teman-teman Pro 2. Wih, keren ya. Pastinya informasinya ya ambil dari rri.go.id. Jadi Kementerian Agama Kabupaten Ende bersama Forum Kerukunan Umat Beragama memperkuat solidaritas masyarakat terdampak gempa melalui kunjungan kemanusiaan dan dialog lintas agama nih di Kevikepan Ende. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memberikan dukungan moral nih sekaligus mempererat persaudaraan antar umat beragama dalam proses pemulihan pasca gempa. Kegiatan ini berlangsung kemarin ya teman-teman Pro 2 di hari Senin 31 Agustus 2026 melibatkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Nikolaus Nama Payon, kemudian ada Ketua FKUB Pusat Ida Pangelingsir Agung Putra Sukehit, FKUB Provinsi NTT, Ketua FKUB Kabupaten Ende RM Frederik Romo, Romo Frederik BY Dopu, dan anggota FKUB serta sejumlah tokoh lintas agama nih teman Pro 2. Jadi Nikolaus Nama Payun ini mengatakan kalau kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Kehadiran tokoh lintas agama di tengah masyarakat juga diharapkan nih dapat memberikan penguatan moral dan menumbuhkan kembali semangat warga untuk bangkit. Ia juga menambahkan pemulihan pasca bencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Setuju sih kita semua ya teman Pro 2, semua pihak harus terlibat nih dalam pemulihan pasca gempa, termasuk tokoh agama yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Nah menurutnya nih kerjasama lintas agama perlu terus diperkuat agar masyarakat dapat menghadapi dampak bencana dengan semangat kebersamaan dan saling membantu. Jadi dialog lintas agama dalam kunjungan tersebut juga menjadi ruang ya teman Pro 2 untuk mendengarkan kondisi masyarakat sekaligus menyampaikan pesan duka cita, empati dan solidaritas. Para tokoh agama menegaskan bahwa bencana tidak boleh mengganggu persaudaraan dan kerukunan yang telah terbangun di tengah masyarakat Ende. Setuju sekali teman Pro 2. Jadi itu pesan yang bisa disampaikan ya, dan juga untuk pesan kita semua, apapun peristiwa yang terjadi jangan sampai mengorbankan atau mengganggu persaudaraan kita, kerukunan kita sesama umat beragama yang ada di Ende, antar umat beragama ya dan sama umat beragama. Intinya tidak boleh ada perpecahan di Ende, dan bukan hanya di Ende, kalau bisa di Indonesia teman Pro 2. Karena memang kita ini sangat luar biasa ya, Bhinneka Tunggal Ika, asik. Berbeda-beda tetapi tetap satu, itu semboyan kita teman Pro 2, harus kita junjung tinggi. Dan masih ada lagi informasi-informasi yang mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan teman Pro 2 yang kan sampaikan buat kamu selama beberapa menit ke depan sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi stay tune terus bersama Ayah.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Itu ruang ngobrol yang santai, tapi isinya berbobot dan penuh makna.
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Teman Pro 2 masih di Obras nih, obrolan sepada. Barusan kita mendengarkan lagu Fitri dari Tonton Caribou. Sekarang kita lanjut ya pembahasan kita mengenai nilai-nilai keindonesiaan. Itu ada solidaritas dan juga gotong royong Teman Pro 2. Tadi sebelumnya sudah saya sampaikan tentang solidaritas ya, antara Kemenag dan juga FKUB ND yang perkuat solidaritas warga terdampak gempa. Selanjutnya ini Teman Pro 2 ada polisi dan warga yang bersihkan puing gempa di desa Kaliwombo ND. Nah ini salah satu bentuk contoh dari gotong royong nih Teman Pro 2. Tentunya informasinya saya ambil dari rri.co.id. Jadi personel Polsek Maurole bersama anggota Paspol Air Utropa membersihkan puing rumah warga terdampak gempa di desa Kaliwombo pada Rabu 2 September 2026 pagi Teman Pro 2. Gotong royong dimulai pukul 8 sampai selesai ya pastinya, dan menyasar dua rumah warga yang mengalami kerusakan nih akibat guncangan gempa yang cukup parah. Aksi tersebut dipimpin Kapolsek Maurele Ibtu Saiban dengan melibatkan puluhan personel kepolisian bersama warga setempat secara langsung di lapangan. Pembersihan dipusatkan di rumah Maximus Seto, Dusun Siatenda, dan rumah Maximus Heronimus Kami, Dusun Botoropa, Desa Kaliwombo. Rumah Maximus Heronimus ini menjadi perhatian karena istrinya Margareta Sare kini tinggal seorang diri di lokasi tersebut pasca gempa. Suaminya yang sedang merantau di Malaysia membuat Margareta harus menghadapi kondisi rumah yang rusak tanpa pendamping keluarga di rumah Teman Pro 2. Sedih juga ya kalau sendirian di rumah begitu. Kapolsek Maurele Ibtu Saiban mengatakan ya, pembersihan dilakukan untuk mengurangi beban warga dan mempercepat pemulihan lingkungan setelah gempa terjadi. Menurutnya kehadiran personel di tengah warga menjadi bagian dari upaya kepolisian membantu masyarakat melewati masa pemulihan pasca bencana bersama nih Teman Pro 2. Ia juga menilai pembersihan material bangunan penting agar lingkungan pemukiman lebih aman dan warga dapat kembali beraktivitas dengan nyaman. Polsek Maurele juga menggandeng anggota Paspol Air Utropa untuk memperkuat penanganan di lapangan bersama dengan masyarakat terdampak yang secara langsung ya Teman Pro 2. Dan Kapolsek juga memastikan personelnya akan terus berkoordinasi nih dengan warga untuk menangani kebutuhan lingkungan yang masih terdampak gempa di Kaliwombo. Kerjasama itu diharapkan mempercepat penataan permukiman sekaligus mengurangi resiko material bangunan mengganggu aktivitas warga di sekitar rumah. Kegiatan pembersihan tuh berlangsung sekitar hingga pukul 11 sampai 10 waktu Indonesia Tengah setelah seluruh material yang menghambat akses rumah berhasil dipindahkan ke tempat aman yang Teman Pro 2. Jadi selama kegiatan, situasi di dua lokasi berlangsung aman dan kondusif tanpa laporan gangguan maupun kendala yang berarti di lapangan. Dan gotong royong tersebut menjadi bagian dari penanganan pasca bencana di Maurele yang masih membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan Teman Pro 2. Polisi, warga, dan unsur terkait diharapkan terus menjaga koordinasi agar pemulihan pemukiman berjalan cepat, aman, dan terarah bersama. Keren-keren nih warga-warga di sana ya Teman Pro 2, salah satu wujud dari nilai keindonesiaan yaitu gotong royong sudah diterapkan. Dan tidak hanya di Kaliwombo ya, semua di beberapa daerah yang ada di NTT juga sudah menerapkan nilai-nilai keindonesiaan itu gotong royong yang sangat keren dan luar biasa Teman Pro 2.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

fase kedua masa tanggap darurat dengan mulai mengarahkan penanganan bencana ke tahap pemulihan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi nih teman Pro 2. Dan langkah ini dilakukan sesuai arahan Bapak Bupati Indi dengan mengerahkan tim teknis yang telah dibentuk untuk melakukan pendataan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indi, Marcellus Eklianus Meta, mengatakan kalau tim teknis tersebut telah mendapatkan bimbingan teknis terkait tata cara pengklasifikasian tingkat kerusakan bangunan. Dan hal itu disampaikan Marcellus kepada RRI pada Selasa kemarin 1 September 2026. Jadi menurut Pak Marcellus ini teman Pro 2, tim teknis itu dijadwalkan menyebar ke seluruh desa untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan yang telah dilaporkan. Pendataan juga mencakup rumah-rumah warga yang kemungkinan belum masuk dalam laporan camat maupun kepala desa. Dan verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi kerusakan rumah di lapangan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan pemerintah. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan teman Pro 2 dan juga pemulihan bagi masyarakat terdampak. Selain pemulihan rumah warga, pemerintah Kabupaten Ende juga mempersiapkan kajian kebutuhan pasca bencana nih. Dan kajian tersebut menjadi bagian dari penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah sektor. Jadi Bapak Marcellus mengatakan kalau dokumen tersebut diperlukan agar proses pemulihan dapat dilakukan secara terarah dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah terdampak nih teman Pro 2. Sementara itu proses pemulangan pengungsi ke rumah masing-masing akan disertai dengan penyaluran bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi Bapak Marcellus ini menyebutkan kalau bantuan logistik tersebut saat ini dalam proses pengiriman dari Jakarta menuju Kabupaten Ende. Wow, keren teman Pro 2, kita doakan semoga lancar jaya ya, tidak ada halangan dan rintangan untuk bantuan logistik sampai ke Kabupaten Ende dan bisa disalurkan kepada warga terdampak ketika pemulangan ke rumah masing-masing teman Pro 2.

mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang oke punya? Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND

0: him, right?
1: Yeah, I know, but I mean, it's kind of different, though.

Oke, teman produknya kita sudah di penghujung obras dan tepatnya sepada juga ya. Jadi karena sebentar lagi di jam 10 kita harus pamit nih teman produk. Ayah pamit undur diri dan kamu tetap harus stay tune karena setelah ini akan ada santai siang bersama RGTJ Titin Jen ya, teman produk yang menemani kamu sampai pukul 3 sore nanti. Jadi buat teman produk, terima kasih yang sudah membersamai Ayah. Terima kasih juga sudah request di FYP tadi di Flourish Your Players dan juga tetap stay tune sampai sekarang. Thank you so much. Dan buat teman berdua, Ayah harus pamit undur diri dulu. See you, bye-bye.

Hai teman Pro 2, selamat siang. Selamat siang untuk semua dimanapun kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM ND di 92,2 FM, teman terbaik kamu. Hari ini TJ akan temani kamu ya untuk edisi spesial di hari Senin di tanggal 7 September 2026. Saatnya santai siang nih temani kamu ya, yang saat ini tentunya sedang bekerja, ada yang di sekolah ya. Dengan shift-shiftan kita masih belum terlalu normal untuk aktivitas KBM. Terus untuk anak-anak kuliahan juga, kemudian juga untuk semua yang sedang melakukan aktivitas di mana saja, yang saat ini tengah berada di dalam perjalanan ya, atau sedang menikmati semua aktivitas kamu, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, untuk mengawali kebersamaan kita di Santai Siang, saya akan menghadirkan info Pro 2. Sesaat lagi info Pro 2.

Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, warga Wolotopo mengharapkan alat berat untuk mengatasi jalan yang tertimbun longsor di pasca gempa Flores ini. Akses jalan di Desa Wolotopo, Kabupaten ND masih menghadapi ancaman longsor setelah sejumlah material menutup badan jalan akibat guncangan gempa. Dan kondisi tersebut tentunya menghambat mobilitas masyarakat dan juga membutuhkan penanganan yang lebih lanjut karena material longsoran cukup banyak hingga hari ini di tanggal 7 September 2026. Informasi kedua, selama 15 hari pelayanan, Caritas berhasil menjangkau 2.688 pasien yang mana mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup baik dalam rangkaian respons kemanusiaan poskop tanggap darurat gempa oleh Keuskupan Agung ND bersama Caritas Indonesia. Jumlah tersebut tercatat dari 25 kegiatan pelayanan selama 15 hari di lebih 20 lokasi di wilayah Flores hingga 4 September 2026. Informasi terakhir, sebanyak 15 tandon air 1.200 liter membantu sekolah yang terdampak gempa Nagekeo. Tandon-tandon ini sudah didistribusikan ke sejumlah lokasi di Kabupaten Nagekeo untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan juga sekolah yang terdampak gempa yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Dan penyaluran tersebut merupakan bagian dari dukungan Caritas Indonesia melalui posko tanggap darurat gempa Keuskupan Agung ND. Sekian Info Pro 2.

Yang, sayang, coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya, untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya?

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist.
2: Hai hai friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, saatnya Pro 2 Hitlist menemani kebersamaan kita di santai siang ya. Silakan nih buat teman-teman Pro 2 yang mau mendengarkan lagu-lagu pilihan kamu, bisa sekali ya teman Pro 2. Di sini kamu bisa menentukan apa yang kamu mau lagunya, dan pastinya kami sudah menyiapkan ya teman Pro 2 yang cocok sekali untuk menemani semangat kamu siang hari ini, menemani perjalanan kamu, menemani kerja kamu juga ya teman Pro 2. Saya bacakan ya yang sudah disiapkan MD kami. Ada Bung Iqbal nih teman Pro 2, ada 2001 kali dari Adrian Khalif, Tulus Teh Hijau berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas ya. Kemudian ada Rabun Jauh dari Bernadia, melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir, Terbelah Jadi Dua Gloria Jessica, dan juga Adego Vinda ya. Ada Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, JC Luizi teman Pro 2 dengan single terbarunya ada Gurun Hujan. Kemudian ini juga single terbaru dari Yura Yunita Pertiwi, ada Afgan Langit Merah Muda. Ada beberapa single internasional juga teman Pro 2 yang sudah kami siapkan. Bruno Mars, I Just Mike, ada Been By Now dari Morgan Wallen. Kemudian ada singlenya Taylor Swift ya, ada I Knew It, I Knew You. Ada Ariana Grande dengan singlenya Petal. Kemudian ada Tame Impala, Dracula, So Easy dari Olivia Dean. Ada Bittersweet dari Madison Beer. Kemudian ada singlenya Olivia Rodrigo juga, Drop D teman Pro 2. Ada Sleep dari The Kite Laroi. Ada Something Tulus dari Stella Lefty, spesial buat semua teman Pro 2 ya. Baiklah, saya juga kembali bacakan ada saja yang baru bergabung ya. Ada Maria, katanya selamat beraktivitas dan semangat siarannya kakak. Mau request lagu, ya requestannya itu lagu Sumpah Mati ya dari Selena Grace. Nanti saya akan hadirkan tapi setelah Pro 2 Hitlist ya, karena lagu-lagu di Pro 2 Hitlist itu sudah kami siapkan nih. Dan katanya juga mau dengerin lagu Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Siap Maria, akan kami hadirkan ya. Spesial juga lagu-lagu ini untuk semua teman Pro 2 yang saat ini sedang mendengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari Puncak Durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Teman Pro 2, tiga lagu beruntun sudah kami hadirkan untuk menemani kebersamaan kita ya di Pro 2 Hitlist. Ada Teh Hija tadi terakhir ya, teman Pro 2 dari Tulus. Bagaimana? Kamu sudah mampu untuk merayakan dan menerima rasa hampa kamu? Ya, pasti setiap orang tuh proses pemulihannya berbeda-beda ya, teman Pro 2. Dan kalau misalnya waktunya bukan sekarang untuk kamu bahagia, tidak apa-apa teman Pro 2, rayakan semuanya dengan hal-hal yang sederhana seperti minumlah secangkir teh hijau. Baiklah teman Pro 2, kita kembali lagi ya di Pro 2 Hitlist. Silakan nih buat teman-teman Pro 2 yang masih mau merequest lagu-lagu, saya bacakan kembali ya sisa lagu kami. Ada Pertiwi dari Yura Yunita, ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Juicy Luizy, Gurun Hujan, ada Stella Lefty dengan singlenya Something Tulus ya, ada Sleep dari The Kid Laroi, Madison Beer dari dengan singlenya Bittersweet, ada So Easy dari Olivia Dean, Ariana Grande ya, kemudian ada Dracula dari Tame Impala, kemudian ada singlenya Morgan Wallen teman Pro 2, Been By Now, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Kemudian ada Langit Merah Muda dari Afgan, Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, I Just Mike dari Bruno Mars, ada Rapunzel dari Bernadia, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, maybe 2001 kali ya, seperti kata Adrian Khalif tadi, atau ada yang lebih nih teman Pro 2. Terus juga ada Pamungkas ya teman Pro 2, Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Itu dia teman Pro 2 ya, sisa lagu di playlist kita Pro 2 Hitlist siang hari ini. Silakan buat teman Pro 2 yang mau bergabung, kami masih menanti ya teman Pro 2 seperti biasa di line WA 082-147-650-422. Di 082-147-650-422 bisa kirimkan pesan suara boleh teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau voice call juga boleh ya, atau yang mau kirimkan pesan singkatnya juga bisa sekali teman Pro 2. Untuk itu kita hadirkan kembali ya beberapa lagu untuk menemani kita semua di Santai Siang Special Pro 2 Hitlist bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: 102,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kita kembali ke informasi olahraga berikutnya ya. Kita tadi sudah di cabang basket, terus bola ya teman Pro 2. Kali ini kita ke cabang mana lagi nih? Kita coba ke berita-berita olimpik ya teman Pro 2 kali ini.

Berikutnya teman Pro 2, kita ke informasi Olimpik ya. Banding diterima, Pierre Gasly kehilangan podium di GP Monaco. Masih dilansir dari KBRN ya teman Pro 2, Pierre Gasly kehilangan posisi podium Grand Prix Monaco 2026 setelah dua penalti waktu kembali diberlakukan. Nah, pembalap Alpine itu akhirnya turun dari peringkat ketiga menjadi peringkat ketujuh dalam keputusan yang dirilis pada hari Jumat 4 September 2026. Gasly sebelumnya teman Pro 2 sudah melintasi garis finish ya di posisi ketiga pada GP Monaco Minggu 7 Juni 2026, namun ia mendapat dua penalti masing-masing 5 detik yang diberikan akibat pelanggaran batas kecepatan di pit lane. Padahal sudah berada di posisi yang bagus ya teman Pro 2, sudah di garis finish dan berada di posisi ketiga. Dan Alpine kemudian mengajukan yang namanya adalah right of review untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Stewart menerima pengajuan itu dan membatalkan kedua penalti sehingga posisi ketiga Gasly kembali. Oke, jadi ternyata pengajuannya itu diterima dan kemudian dia kembali mendapat juara ketiga atau posisi ketiga di GP Monaco teman Pro 2. Luar biasa. Oke teman Pro 2, saatnya juga saya akan menghadirkan satu informasi penting ya untuk semua teman Pro 2. Ini himbauan untuk cegah kebakaran rumah dan lahan dari pemerintah Kabupaten Ende, Satuan Polisi Pamong Praja, lebih tepatnya itu dari Damkar Kabupaten Ende di teman Pro 2. Ditujukan kepada seluruh warga, bagi bapak, mama, saudara-saudari, masyarakat Kabupaten Ende, dengan hormat dan juga kasih sayang, kami menyampaikan himbauan ini demi keselamatan, keamanan, dan juga kesejahteraan kita semua. Dikarenakan musim kemarau telah tiba, udara sudah semakin kering, rumput dan tanah mudah sekali untuk terbakar, dan angin bertiup cukup kencang ya. Di saat seperti ini, bahaya kebakaran baik di dalam rumah maupun di ladang ataupun di hutan semakin mengintai setiap saat nih teman Pro 2. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan penuh kepedulian, kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama waspada dan juga bertindak ya. Mari kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran rumah dan juga lahan. Yang paling pertama teman Pro 2, di dalam dan juga di sekitar rumah, periksa kabel listrik, kemudian stop kontak dan alat elektronik secara rutin. Segera ganti jika kabel sudah terkelupas, tua atau terasa panas saat dipakai. 2. Jangan pernah meninggalkan kompor menyala tanpa dijaga. Matikan api kompor jika hendak pergi atau tidur. Yang ketiga, jangan menaruh benda yang mudah terbakar ya, seperti kain, kertas, bensin, minyak di dekat kompor, lampu, atau sumber panas apapun nih teman Pro 2. Yang keempat, siapkan air, ember, atau selimut basah di tempat yang mudah dijangkau untuk berjaga-jaga. Berikutnya, dilarang keras untuk membakar sampah, daun kering, ataupun rumput di dekat rumah, gudang, dan juga bangunan lainnya. Paling penting juga adalah ajak anak-anak mengenal bahaya api. Jangan biarkan mereka bermain api tanpa pengawasan orang dewasa. Berikutnya, untuk setiap kawasan lahan, ladang, dan juga sekitar hutan ya. Yang pertama, dilarang keras untuk membakar lahan, rumput, semak belukar, maupun sisa tebangan sebagai cara untuk membersihkan tanah. Karena cara ini bisa merusak dan tentunya berbahaya dan melanggar hukum. Yang kedua, bersihkan lahan dengan tenaga, tangan, dan juga cangkul. Meski lelah, tapi hasilnya pasti akan lebih aman dan tidak merugikan siapapun. Jangan membuang puntung rokok yang belum padam ke rumput kering atau di sembarangan tempat ya. Yang berikutnya, jangan meninggalkan api unggun atau api dapur di ladang sebelum dipastikan benar-benar padam dan juga dingin. Berikutnya lagi, jangan menyalakan api di ladang saat angin bertiup kencang ya teman Pro 2. Dan yang terakhir, jika kamu melihat api mulai menyala di lahan, segera beritahu tetangga dan padamkan bersama sebelum merambat lebih luas. Dan jika kebakaran semakin meluas dan api sulit dikendalikan, kamu bisa menghubungi call center bidang pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja di nomor 0381211113, di 0381211113 ya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende, Ibrahim.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, informasi olahraga terakhir ya. Juara grup H Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia 2027. Nah, tadi kan yang pertama dari cabang basket ya teman Pro 2. Nah, ini dari cabang olahraga bola kaki. Timnas Indonesia U20 memastikan diri menjadi juara di grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0 dan kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut sekaligus memastikan Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Pertandingan berlangsung di Lau National Stadion KM16 Laos pada hari Minggu 6 September 2026 dengan permainan Indonesia yang cukup dominan teman Pro 2. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan juga Amar Raihan Brick pada tambahan waktu. Nah, jadi itu dia ya teman Pro 2 untuk informasi olahraga terakhir. Setelah ini akan ada informasi showbiz yang siap menemani kamu sampai di jam 3 sore nanti. Stay tune terus teman-teman Pro 2. Selamat menikmati siang menjelang sore ya semuanya.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Eh, Don. Ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih.
0: Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
0: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
0: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya Abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
0: Kalau marah, sama cantik, ey.
4: Doni.
5: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
6: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
6: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
6: Ya, Bu.
0: Maafin Abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Teman Pro 2, kita ke informasi showbiz ya, dari Cecil, yang mana dia itu kan awalnya dari cover ya teman Pro 2, cover Rich Brian sampai berkolaborasi dengan Dipa Barus. Nah ini perjalanan yang luar biasa ya. Nama Cecil sudah mulai dikenal lewat sebuah cover lagunya, namun cover tersebut ternyata hanya menjadi titik awal perjalanan di dunia musik. Berawal dari membawakan salah satu lagu terbaik dari Rich Brian, Cecil perlahan membangun identitasnya sendiri sebagai rapper dan juga artis. Dan ia kemudian mulai merilis karya originalnya masuk ke industri musik profesional hingga memperluas eksplorasi melalui berbagai kolaborasi di dunia kreatif. Nah, perjalanan tersebut membuatnya menarik untuk diperhatikan bukan hanya karena musik yang ia hadirkan, tetapi juga kemampuannya untuk menemukan ruang baru untuk berekspresi.

Kenapa kita gampang tersentuh kalau melihat reel sedih? Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin, yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

teman Pro 2, kita akan informasi showbiz yang kedua. Yang kedua ini, teman Pro 2, kita mengenal ERN yang siap perkenalkan diri lewat karya solonya. Ereon, teman Pro 2, ERN Ereon mulai menarik perhatian setelah tampil bersama Kenny Jakta dan juga Doki Sadega lewat lagu Kau Coba Rayu. Namun kolaborasi tersebut baru menjadi gambaran awal dari sosok Ereon sebagai seorang musisi. Kini teman Pro 2 Ereon bersiap untuk melangkah lebih jauh lagi dengan menghadirkan karya atas namanya sendiri. Dan jika Kau Coba Rayu menjadi kesempatan pertama bagi pendengar untuk mengenal suaranya, karya solonya nanti akan menjadi ruang untuk mengenal karakter dan juga cerita yang ingin dia bawa. Dan perjalanan dari Ereon sendiri, teman Pro 2 bersama musik, sebenarnya itu sudah dimulai sejak ia kecil ya. Karena orang tuanya selalu mengenalkan berbagai instrumen musik dengan memberikan les musik ya. Meski begitu, saat itu musik belum menjadi hal yang paling ia kejar. Ketertarikannya terhadap musik mulai berkembang ketika ia memasuki bangku SMP hingga SMA. Dan ternyata ia juga sempat bermain di beberapa band sekolah. Dan menariknya, alasan awal dia memilih bermain di band ini cukup sederhana dan juga menggelitik ternyata ya, teman Pro 2. Karena memang dia sangat suka dengan beberapa aliran musik ya, yaitu aliran musik reggae, rock, alternatif, sampai ke pop-punk ya, teman Pro 2. Seperti itu. Jadi ternyata genre-genre musik itu adalah bukan genre musiknya, tapi dia suka sekali ya, karena dia merasa bahwa dia nyaman begitu ya. Masih lagi nih, ada dua informasi showbiz lagi yang siap menemani kamu, teman Pro 2.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Teman Pro 2, saya kembali hadirkan informasi Sobis ya. Kita akan hadirkan salah satu informasi lagi. Kara Aruma, teman Pro 2, siap untuk menghadirkan mini album, menerima dan juga membongkar perjalanan hidupnya di teman Pro 2.

0: pandai bicara.
1: Aruma Teman Pro 2 akan merayakan perilisan mini album terbarunya dan ternyata Aku Cukup bersama para penggemarnya Arumanis dalam Intimate Showcase yang digelar di Melodia pada hari Rabu. Teman Pro 2, dan dalam kesempatan tersebut Aruma membawakan lagu-lagu yang terdapat dalam mini album dan ternyata Aku Cukup secara langsung di hadapan para penggemar yang beruntung hadir dalam acara tersebut. Spesial ada Raim Laude turut hadir ketika bernyanyi bersama Aruma dalam lagu Ekspektasi. Kemudian hadir pula Raisa Anggiani ikut bernyanyi bersama Aruma yaitu Jalan Buntu. Mini album dan ternyata Aku Cukup berisi 5 lagu yaitu Pura-Pura Hidup Lagi, Senyum Pada Sepi, Jalan Buntu, Semoga Nanti, dan Bulan Separuh. Kelima lagu tersebut menjadi rangkaian cerita Aruma dalam memahami dirinya sekaligus melihat kembali pola hubungan yang berulang dalam kehidupannya Teman Pro 2.

razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Teman Pro 2, informasi terakhir ya dari NCT. Wiz akan siap rilis mini album baru pada Oktober 2026 nanti, Teman Pro 2. NCTzen siap-siap akan kembali mendengarkan karya terbaru dari subunit bungsu NCT, yaitu NCT Wiz. Dikutip dari Sportwall, Teman Pro 2, NCT Wiz ini akan merilis mini album mereka pada Oktober 2026. Sion CS dikabarkan sedang giat mempersiapkan mini album mereka, yang mana album baru ini akan menandai comeback mereka ya, setelah sekitar 6 bulan merilis album penuh pertama, yaitu Odo The Love pada April 2026, Teman Pro 2. Itu dia, Teman Pro 2, informasi terakhir di Sobis kali ini ya. Dan karena ini juga sudah tersisa 5 menit lagi, berarti sudah saatnya juga saya harus pamit ya, Teman Pro 2, dari Sore Ceria. Sore Ceria akan terus hadir setiap harinya di jam yang sama, dan pastinya dengan acara yang sama juga, Teman Pro 2, yang akan memberikan siang kamu makin apa nih, makin enjoy ya, makin tenang ya. Dan setelah ini akan ada Sore Ceria bersama RJ Salsabil. Kamu juga harus pantau terus ya, karena akan banyak sekali informasi-informasi terkini buat kamu ya. Dan sorry juga, kami memang belum bisa menghadirkan narasumber ya, Teman Pro 2, karena masih berada di studio darurat. Dan semoga kita semua segera pulih, Flores ya, dari gempa Flores ini. Untuk semua Teman Pro 2 yang saat ini masih di tenda-tenda pengungsian, tetap semangat ya semuanya. Pasti badai itu akan berlalu ya. Oke, Teman Pro 2, saya pamit. Dadah.

0: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
2: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Saatnya Pro 2 FM ND akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.
1: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.
0: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kau tahu itu siapa tuh dia tuh?
4: Oh,
3: iya
4: tahu.
3: Ji,
5: Vi, kau terikutan ngejek
3: dia kah?
5: Tidak, kau termau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan kau. Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Selamat sore teman Pro 2. Thank you buat kamu yang masih setia di 92,2 MHz, satu-satunya radio yang selalu menjadikan kalian generasi muda sebagai headline. Info Pro 2 mengawali kebersamaan kita di sore ceria ini teman Pro 2. Beberapa informasi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas teman Pro 2 dari rri.co.id.

Kita menuju ke informasi yang pertama, teman Pro 2, di mana Wagub NTT minta masyarakat antisipasi dampak El Nino. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma meminta seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomena El Nino yang dapat memicu kondisi cuaca lebih panas dan kering. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi ketersediaan sumber air, sehingga langkah-langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini. Joni menghimbau setiap rumah tangga memastikan ketersediaan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus menghemat penggunaannya selama kondisi cuaca panas dan kering. Menurutnya, penghematan air menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketersediaan sumber air di tengah potensi kekeringan. Kita beralih ke informasi dari Flores Timur, di mana Polres Flotim ajak pelajar SMPN 2 Larantuka jauhi bullying. Upacara bendera di SMPN 2 Larantuka dimanfaatkan Polres Flores Timur untuk mengajak pelajar membangun pergaulan sehat dan menjauhi perundungan. Kegiatan yang berlangsung Senin 7 September 2026 di SMPN 2 Larantuka, Desa Lewoloba, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dipimpin Kaur Binops Binmas Polres ND Timur, Ibda Agustinus Geleda Niron, selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Ibda Agustinus mengingatkan para siswa pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Para pelajar juga diajak menjaga sikap serta menghargai sesama, terutama di lingkungan sekolah. Perhatian khusus diberikan terhadap persoalan perundungan atau bullying. Para siswa diminta tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menyakiti maupun merendahkan teman. Sikap saling menghormati dinilai penting agar sekolah menjadi ruang yang aman bagi seluruh siswa untuk belajar dan berkembang.

Satu lagi informasi teman Bro 2 di Info Bro 2 untuk sore hari ini, rekomendasi komik Green Lantern, pembuka misteri serial Lanterns. Rekomendasi komik Green Lantern menjadi referensi utama para penggemar untuk memahami alur misteri dalam serial adaptasi terbaru garapan HBO Lanterns. Serial ini menyajikan kisah penyelidikan detektif bumi yang melibatkan duet Hal Jordan dan John Stewart. Eksplorasi misteri ini juga menyoroti peran rahasia pemerintah Amerika Serikat dalam menyembunyikan bangkai kapal alien milik Abensur. Kehadiran ancaman pasukan mekanis Manhunters turut menjadi kunci penting yang memperkuat tensi konflik dalam narasi serial tersebut. Kisah Earth's Other Green Lantern turut mengungkap dinamika takdir ketika kandidat lain seperti Guy Gardner hampir menjadi pelindung sektor 2814. Jalur sejarah alternatif ini memperkaya pengetahuan penonton mengenai kompleksitas rekrutmen cincin kekuatan hijau di bumi. Teman Bro 2, tiga informasi ini bisa kamu dapatkan dengan mengunjungi laman resmi kami rri.co.id. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Dan sekian Info Pro 2.

0: Halo, Ma.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
2: Ya, begitulah, Nak.
1: Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

Hai, selamat sore teman Produa. Selamat berhari Senin buat kamu semua yang lagi pantau siaran kita di 92,2 FM Produa dari ND, teman terbaik kamu. Dan di sore hari ini seperti biasa ya, Priska menemani kamu di Flores Station. Kita akan kasih kamu informasi seputar Flores dan juga Lembata nih teman Produa. Di informasi pertama kita lansir dari rd.co.id, ada Wakil Gubernur NTT Bapak Junia Sadoma meminta seluruh aparatur sipil negara atau ASN dan juga masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomena El Nino. Ini bisa memicu kondisi cuaca lebih panas dan juga kering. Jadi buat teman Produa yang berada di wilayah NTT ini, kamu merasa aduh panasnya tuh panas bukan main ya teman Produa, karena memang berpotensi mempengaruhi ketersediaan sumber air juga. Terus ada langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan sejak dini teman Produa. Dan juga Wakil Gubernur mengimbau setiap rumah tangga itu memastikan ketersediaan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekaligus menghemat penggunaannya selama kondisi cuaca panas dan juga kering teman Produa. Tapi selain persoalan ketersediaan air, ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan juga akan potensi kebakaran lingkungan. Nah, karena ini cuacanya sangat panas, terus juga kondisinya lagi kering, tanaman juga kering teman Produa. Kita juga tidak tahu ya musibah datang kapan. Jadi berhati-hatilah kita dan memberikan edukasi kepada keluarga di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita, biar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan nih, atau membuang puntung rokok juga di tempat-tempat yang mungkin berpotensi memicu kebakaran nih teman Produa. Dan kewaspadaan sejak dini ini penting dilakukan ya buat kamu semua, untuk kita menjaga ketersediaan air, menghemat juga kesehatan juga, dan kita mencegah terjadinya kebakaran lingkungan. Itu yang paling penting nih teman Produa. But it's okay, ini masih bisa kita handle ya panasnya. Seperti biasanya kita memang kalau lagi musim seperti ini memang, tapi tadi pagi itu puji Tuhannya hujannya teman Produa, karena cuaca ini tidak bisa kita tebak ya setiap harinya. Jadi buat kamu kalau bisa antisipasi dampak El Nino mulai dari dini teman Produa. Bisa akan kasih kamu informasi lainnya spesial di Flores Station, so stay tune terus.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi. Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
1: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ti.
1: Com isso? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kemarin Radio FMND, kita masih di Floresation menemani kamu di sore hari ini ya. Tapi sebelum kita beralih ke informasi seputaran Floresation, seputaran Flores ya tentunya, kita mau memberikan kamu sebuah himbauan nih untuk mencegah kebakaran rumah dan juga lahan. Kepada seluruh warga, bapak, ibu, saudara, saudari, masyarakat Kabupaten Ende sekalian yang kami cintai, dengan hormat dan kasih sayang kami menyampaikan himbauan ini demi keselamatan, keamanan, dan juga kesejahteraan kita semua. Musim kemarau telah tiba, udara makin kering, rumput dan tanah mudah sekali terbakar dan angin bertiup kencang. Di saat seperti ini, bahaya kebakaran baik di dalam rumah maupun di ladang dan hutan semakin mengintai setiap saat. Kebakaran tidak pernah datang dengan memberitahu lebih dulu. Satu kelalaian kecil saja, satu kompor yang ditinggal, satu kabel yang rusak, satu puntung rokok yang dibuang sembarangan, atau satu kobaran api untuk membersihkan lahan bisa berubah menjadi bencana besar yang menghancurkan rumah, ladang, hutan, dan merenggut nyawa serta masa depan keluarga kita. Kerugian akibat api tidak hanya soal harta benda yang bisa dihitung dengan uang, tetapi juga kehilangan tempat berteduh, hasil kerja keras bertahun-tahun, bahkan nyawa orang-orang terkasih yang tidak bisa dikembalikan lagi. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan penuh kepedulian, kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama waspada dan bertindak. Mari kita lakukan hal-hal berikut ini dengan sungguh-sungguh, teman Produa. Untuk di dalam dan sekitar rumah, yang pertama, periksa kabel listrik, stop kontak, dan alat elektronik secara rutin. Segera ganti jika kabel sudah terkelupas, tua, atau terasa panas saat dipakai. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan kompor menyala tanpa dijaga. Matikan api kompor jika hendak pergi atau tidur. Yang ketiga, jangan menaruh benda yang mudah terbakar seperti kain, kertas, bensin, minyak di dekat kompor, lampu, atau sumber panas apapun. Yang keempat, siapkan air, ember, atau selimut basah di tempat yang mudah dijangkau untuk berjaga-jaga. Yang kelima, dilarang keras membakar sampah, daun kering, atau rumput di dekat rumah, gudang, dan bangunan lain. Selanjutnya, ajak anak-anak mengenal bahaya api. Jangan biarkan mereka bermain api tanpa pengawasan orang dewasa. Kalau di lahan, ladang, dan sekitar hutan, yang bisa kamu lakukan nih teman-teman Produa, yang pertama, dilarang keras untuk membakar lahan, rumput, semak belukar, maupun sisa terbangan sebagai cara membersihkan tanah. Cara ini merusak, berbahaya, dan melanggar hukum. Yang kedua, bersihkan lahan dengan tenaga, tangan, dan juga cangkul. Meskipun lelah, tapi hasilnya tuh aman dan pasti tidak merugikan siapapun. Yang ketiga, jangan membuang puntung rokok yang belum padang ke rumput kering atau sembarangan. Yang keempat, jangan meninggalkan api unggun atau api dapur di ladang sebelum dipastikan benar-benar padam dan juga dingin. Dan selanjutnya, jangan menyalakan api di ladang saat angin bertiup kencang. Dan yang terakhir, jika melihat api mulai menyala di lahan, segera beritahu tetangga dan padamkan bersama sebelum merambat luas. Jika kebakaran semakin meluas dan api sulit dikendalikan, hubungi call center Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja 0381211113, teman Produa.

0: apa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya nggak coba konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini penyakit yang penting buat anak.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Yeay, teman-teman Prodi Adapt Thailand dengan Chanel. Ini lagu kesukaan Salsabil ya. Dulu dia tuh sering dance pakai lagu ini kan.
1: No, bukan ya, bukan teman Prodi. Yeah, aduh, tiba-tiba bindeng lagi ya suara saya ini. Seharusnya menyapa teman Prodi sore hari ini harusnya happy.
0: Lebih ceria lagi,
1: happy
0: lebih
1: sih, cuma
0: happy,
1: tiba-tiba happy, bindeng happy. lagi.
0: Yeah. Tadi kan kita sempat spill ya himbauan terhadap El Nino. Sekarang kan lagi iklim musim kering ya sekarang ini.
1: Betul, ya. Teman Prodi.
0: Kesehatan juga mungkin terganggu, kamu juga asal debu di mana-mana, polusi juga kan. Terus kalau drop langsung kamu bindeng lagi, pilek lagi.
1: Iya.
0: Tapi kamu kan punya obat yang paten kan?
1: Iya, soalnya kan princess kan, jadi kayak kalau terkena debu sedikit langsung.
0: Iya, jadi tidak bisa beliau ini.
1: Iya, betul sekali teman Pradua. Kayak kita harus tetap dalam keadaan bedi dan kita juga jaga kesehatan teman Pradua.
0: Dimanapun ya, dalam situasi kondisi apapun ya, kita juga saat ini masih merasakan kondisi pasca gempa ya untuk Salsa. Dan juga teman-teman, apalagi masyarakat yang ada di titik pusatnya itu, terus juga letusan gunung berapi, anak Krakatau, Gunung Lewa Tobi nih teman Prodi, jadi semuanya tuh harus stay safe.
1: Kemarin informasi Gunung Lewa Tolok ya.
0: Lewa Tolok juga.
1: Iya.
0: Ya, itu dia teman Prodi.
1: Jadi semuanya stay safe guys. Ya,
0: seperti
1: kalaupun
0: itu.
1: Kalaupun penerbangan di cancel jangan dulu marah-marah maskapai ya.
0: Iya.
1: Itu juga untuk keselamatan kita semua.
0: Karena kan namanya bencana alam tidak bisa kita prediksi juga kan.
1: Betul.
0: Lebih baik seperti itu. Sekarang ini kita menunggu juga untuk jadwal terbarunya. Benar-benar kondusif dulu baru bisa pulang dan pergi ya.
1: Betul sekali teman Prodi. Kita sudah di akhir Flores Session sore hari ini teman Prodi, dan kita bakal move ke Genpres generasi prestasi. Dan di sore hari ini karena kita juga masih di studio darurat ya.
0: Kita outdoor nih siarannya.
1: Jadi kita belum bisa ngobrol bareng dengan narasumber, tapi teman Prodi kita bakal kasih kamu informasi seputar prestasi di sore hari ini.
0: Oke.
2: Aduh, selingkuh kok ketahuan sih.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indie.
1: Forest Session, sampai bertemu lagi.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Yes, teman
0: Prodia. Prodia.
1: Oh yes,
0: terlalu
1: ada soundtracknya.
0: Apa ya, kalau orang Ende bilang, aduh mereka berdua terlalu bersemangat.
1: Iya, tapi memang begitu kan, sore-sore tuh harusnya begitu. Siapa
0: iya,
1: tuh yang
0: betul.
1: Lewat? Ada cowok tampan kayaknya yang
0: kamu bersama. Jangan mentang-mentang jangan, di studio ya. Darurat ya.
1: Oke, okay. tapi kita happy kan, meskipun iya. banyak nyamuk ya Salsa ya.
0: Banyak nyamuk.
1: Saya juga masih bilang.
0: Ayam juga berkokok.
1: Ada cara frontal.
0: Betul ya. Sekali. Yes. Dan kita berdua tetap dalam keadaan panik dikit ya, teman Prodia.
1: Benar, teman Prodia. Karena ini selain gempa bumi juga kita tuh harus berhati-hati dengan yang namanya kebakaran.
0: Iya, betul
1: karena
0: sekali.
1: Ini takut sekali ya, teman Prodia. Kita merasa aman-aman saja. Kita merasa, ah sudah cabut colokan catok. Ah sudah cabut nih setrika.
0: Colokan setrika.
1: Stop kontak. Hmm. Ternyata pas pulang, aduh. Lupa,
0: betul
1: nah,
0: sekali.
1: Kebiasaan kita juga ini, Salca sambil tidur.
0: Iya, betul. Yeah. Dan kalau
1: taruh
0: sambil
1: di
0: tidur,
1: tempat tidur.
0: Saya taruh di sebelah di lantai itu kan, taruh yeah. di lantai.
1: Tapi memang bagusnya di lantai sih, Sal, jangan
0: terus
1: di tempat
0: tidur.
1: Terus
0: kamu tahu tiba-tiba sampai pagi. Benar-benar kayak berasa saya, "Oh my god, baterai
1: yes.
0: saya."
1: Yes.
0: Dan saya sekarang kalau pegang HP sudah rasa baterai saya kayak begini. Jadi kayak apa ya? Mulai melemah. Dan mode
1: healthy-nya.
0: Healthy-nya sudah mulai
1: yes.
0: berkurang begitu.
1: Ya, jadi teman Prodia, kalau kamu baterainya sudah lemah, tapi kalau kamu pengen bepergian begitu, jangan meninggalkan handphone di rumah. Kalau kamu mau keluar rumah ya, jadi lebih baik tidak apa-apa. Baterainya lemah, lagi pula seperti kita kaum-kaum yang tidak ada yang chat tuh, it's okay ya teman Prodia. Jangan sampai kita melupakan atau teledor dengan hal-hal kecil kayak cas yang sudah selesai dicas, HP yang sudah selesai dicas itu dicabut kalau bisa ya, jangan
0: iya,
1: dilepas saja. Terus HP-nya kamu cabut, casannya kamu tidak cabut.
0: Betul yes. sekali.
1: Lampu
0: jadi
1: juga begitu.
0: Harus perhatikan semuanya ya, yeah. teman Prodia, baru benar-benar kamu merasa aman.
1: Yes. Oke, deh kembali ke Florestation lagi, generasi prestasi.
0: Yes.
1: Generasi prestasi ini datang dari Man Flores Timur yang
0: iya.
1: meraih juara umum perkemahan madrasah.
0: Wow, yes. saya dulu ikut kemah madrasah loh.
1: Aku juga anak-anak pramuka.
0: Pramuka banget.
1: Sal, orang yang dulunya anak pramuka terus sekarang kayak jadi alumni itu apa sebutannya?
0: Apa
1: apakah
0: ya?
1: Ada sebutannya? Kayak kita kan alumni begitu dari sekolah. Kalau pramuka?
0: Kalau paskib kan purna.
1: Iya. Yeah. Purna paskib. Kalau pramuka?
0: Ya kita juga alumni sih.
1: Alumni.
0: Misalnya alumni Jamda, alumni Jamnas.
1: Jambore.
0: Gue kan alumni Jamda
1: apa?
0: 2015, Jamnas 2016. Pernah kemah madrasah juga waktu itu di Wolowaru,
1: yes.
0: waktu SMP. And then kita juga mengikuti banyak ya kemah, perkemahan penguatan karakter di Kupang.
1: Seru ya.
0: Jadi kayaknya semua kemah tuh saya ikut. Saya paksa
1: gitu, gila-gila pramuka.
0: Iya, gila-gila pramuka.
1: Jangan sampai
0: berdua.
1: Mereka terinspirasi dari kamu juga nih, Sal.
0: Iya, coba Timur. Jangan sampai saya terlihat paling bercahaya
1: ya,
0: di situ.
1: Apakah di balik foto ini ada orang-orang yang kamu kenal?
0: Kayaknya tidak nih, teman Prodia.
1: Karena cukup jauh ya di Flores Timur. Dan ternyata Man Flores Timur meraih juara satu umum dalam perkemahan madrasah yang berlangsung di Lohayong Solar, Kabupaten Flores Timur pada 2-5 September. Ini baru sekali.
0: Iya.
1: Dan prestasi ini diraih setelah kontingen Man Flores Timur mengumpulkan sejumlah kemenangan dari berbagai mata lomba. Jadi meraih juara satu semafor dan juara satu morse.
0: Oke, berarti mereka keren-keren. Karena kalau misalnya obrolin tentang semafor itu susah, teman Prodia. Bukan cuma A, B, C, tetapi kayak ketika lagi
1: memecahkan
0: sebuah kata atau kalimat, itu benar-benar butuh kefokusan.
1: Apalagi kalau pakai waktu durasinya.
0: Apalagi pakai morse kan, sandi morse benar-benar harus mengingat titik, garis, titik,
1: nah, itu tuh
0: garis,
1: saya,
0: garis, titik.
1: Jujur saya sangat menyerah kalau soal itu.
0: Benar-benar fokus.
1: Ya, dan juga selain itu nih Sal, mereka juga meraih juara 2 DAI dan juara 2 pioneering.
0: Oke.
1: Juga juara 3 kemah indah.
0: Keren.
1: Ini diborong
0: ya.
1: Semua nih sama Man.
0: Iya, mungkin itu kali ya beberapa kategori mereka menang dan akhirnya menjadi juara di perkemahan madrasah.
1: Iya, untuk
0: tingkat apa ya, kabupaten ya?
1: Iya, ini kalau tidak salah ya teman Pro 2 ini karena mereka juara satu umum dalam perkemahan madrasah yang berlangsung di Solor, Kabupaten Flores Timur.
0: Oke. Okay.
1: Iya, bisa jadi ini tingkat Kabupaten Flores Timur. Siapa tahu ya setelah ini mereka bisa naik levelnya ke nasional.
0: Iya, betul. Oh, berarti itu perkemahan madrasah yang ada di Flores Timur.
1: Yeah.
0: Ada beberapa sekolah yang disertakan di perlombaan atau perkemahan tersebut. Kemudian mereka lah yang menjadi juara umum.
1: Iya, jadi perwakilan gitu dalam satu kabupaten.
0: Iya, betul.
1: Terus mereka yang jadi juaranya.
0: Kan kalau madrasah di Flores Timur itu cuma MTS Koloman tuh kayaknya belum ada deh.
1: Oh iya.
0: Man itu, man Flores Timur belum ada.
1: Mungkin dari
0: jadi
1: sini
0: mungkin,
1: ya.
0: Jadi mungkin madrasah sanawiyah untuk tingkat SMP.
1: Okay.
0: Karena semua yang ada di Flores Timur itu sekolahnya sekolah SMA negeri, and then SMK, dan seperti
1: juga
0: itu teman Pradua. Jadi kalau mungkin di Flores Timur, jadi Man Adonara atau MTS Adonara kali ya teman Pradua.
1: Bisa jadi Adonara ya, tapi ini juga bisa jadi jalan masuk untuk mereka meraih prestasi yang lebih lagi. Karena ini tidak salah-salah, ini sudah 5 prestasi, juara 1, juara 2, dan juara 3 Kema Indah. Ini menjadi batu loncatan.
0: Ya, jadi kongres ya
1: batu,
0: guys.
1: Batu apa ya, batu loncatan.
0: Semoga nanti di perkemahan selanjutnya kalian tetap menjadi juara.
1: Yes.
0: Dan semangat terus buat anak-anak pramuka yang ada di Flores Timur.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Park Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM MD,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Oh boy.

0: Yeay, teman-teman, minum Brodia.
1: Yes, jangan iklan di sini ya teman Brodia. Kita masih kasih kamu informasi di generasi prestasi ini dari Miu. Kamu tahu tidak Miu?
0: Aku suka dia. Aku suka
1: Miu Maito.
0: Aku suka gerakannya. Yes. Aku suka how to dia showing dance-nya.
1: Itu baru Miu, belum Priska.
0: Oh, coba kamu di sini habis ini lagunya.
1: Bisa kok.
0: Rollerblade yang itu lagunya Nuna yang Rollerblade.
1: Get up, diangkat. Hong aja itu. Saya suka sekali lagu dia yang Hong ya. Mohon maaf. Saya berasal dari Indonesia dan saya cinta Hong.
0: Telolet Nuna.
1: Dari Miu ini ya, teman Pradua, dia menumbangkan 120 dancer. Okay. Dan regular hip hop chat 2026. Jatuh apa ya kira-kira ya?
0: Congrats Miu.
1: Yes, buat Miu Anantia Maya Pranoto atau Mata Miu ini kembali menorehkan prestasi di panggung internasional. Di usianya masih 12 tahun, ia berhasil meraih gelar juara chat hip hop battle 2026 di Kanada. Keren ya Miu. Itu saya sudah bilang, itu baru Miu, belum Priska.
0: Okay, berarti kalau Salsa yang nonton
1: Priska. Kalau Salsa juga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saking kerennya.
0: Okay, terima
1: jadi
0: kasih
1: congrats, ya. Yes, jadi congrats juga buat Miu ini ya, yang melangsungkan kompetisi di tanggal 4 September 2026 di Club Soda Montreal, bagian dari Jot Festival International District Dance. Dan dalam kompetisi ini para dancer harus melewati beberapa babak sebelum mencapai final. Itu kayak di kita nih apa ya, Sal, yang ajang pencarian bakat itu. Yang Indonesian Got Talent. Ya, seperti itu teman-teman. Tapi ini fokusnya tuh ke dance. Jadi semakin dikenal si Miu ini setelah tampil di berbagai ajang dance yang membuatnya tuh mampu bersaing dengan dancer dari berbagai negara. Apalagi usianya masih sangat muda, 12 tahun Salsa. 12 tahun kamu ngapain?
0: 12 tahun itu aku baru
1: belajar pramuka?
0: Tidak
1: juga.
0: No dong.
1: Apa 12 tuh?
0: Kan kita kan masih SD ya.
1: Kalau iya sih, 12 tahun saya gila-gila mencoba silat, tapi cuman disabuk
0: sabuk. Oh, 12 tahun saya gila-gila tukar binder.
1: Oh, tukar binder. Ih, saya tidak ada binder.
0: Jadi kalau misalnya
1: saya ada boneka pasang. Kan saya bongkar pasang.
0: Saya kan pakai binder yang kertas biasa, tapi kalau misalnya mau tukar binder sama teman-teman yang mereka sudah orang have dari SD, itu mereka punya binder yang kayak princess atau miss
1: Barbie,
0: apa,
1: miss
0: apa begitu. Yeah, miss. Ada yang tulis biodata, itu tuh harus 5 kertas kita, mereka satu.
1: Iya.
0: Betul sekali. Itu lagi gila-gilanya teman Prado.
1: Ya, tapi seru ya zaman itu ya. Tapi si Miu ini di usianya 12 tahun dia sudah berhasil menyingkirkan 120 dancer yang ada di seluruh
0: Indo. Oh, bukan di Indonesia
1: Indo, dong. Di Manca. Seluruh negara, Jang.
0: Okay.
1: Yes, Miu ini keren sekali ya. Saya juga suka nonton dance-nya tuh kayak saya ikut berjoget kalau nonton dia.
0: Dia selalu ini FYP di Instagram
1: atau di TikTok. Jadi dia makin dikenal nih sekarang nih. Dan saya tuh juga sampai kepo dengan kehidupannya sama orang tuanya tuh bener-bener support. Bener-bener support dia dimasukkan ke sekolah untuk yang dance itu. Bener-bener support apapun yang dia mau tuh disupport parah sama orang tuanya.
0: Oke, baik ya. Dan juga ini juga, mungkin sebagai apa ya istilahnya, kalau jalan orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang di bidang akademik yang akhirnya dia punya rencana yang besar dan dia mau menjadi dosen atau semisal tenaga pendidik ya. Tapi kalau di non-akademik juga semisal kayak Miu ini, berarti dia sudah ada mimpinya dari kecil begitu. Mungkin kan nanti seketika dia besar dia akan membuka sebuah apa ya,
1: sekolah dance
0: atau dia juga menjadi dancer sampai seusianya yang sudah cukup dibilang tua. Dan juga
1: jadi
0: itu kan merupakan penataan karir begitu,
1: journey-nya
0: dari dia seusia sekarang, usia dini, sampai nanti sudah memasuki kayak ini lagi jenjang-jenjang karirnya begitu, teman Prado. Jadi si Miu ini tidak lagi life after apa ya life quarter crisis
1: nih si Miu nih. Nanti
0: jadi karena dia
1: nantikan.
0: Sudah terarah begitu loh, teman Prado.
1: Sudah tahu nih dari awal nih dia sudah punya minat di bagian dance, terus diarahkan sama orang tuanya, ditambah lagi dia ikut terus kompetisi, dia eksplor terus. prestasinya ini sampai akhirnya ini dia meraih gelar Hip Hop Juat 2026. Terus pasti ada lagi kan prestasi-prestasi dia yang membanggakan Indonesia. Tuh kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya anak muda tuh harus dukung Teman Prado. Dan kamu harus tahu mata Miu tuh siapa. Searching lah Teman Prado karena dia tuh keren abis.
0: Betul. Yes. Dan kamu tuh setuju tidak sih kalau misalnya saat ini makanya orang tua tuh suka meleskan atau bisa membagikan kayak anaknya tuh suka apa. Jadi tuh biar pas besarnya tuh terarah
1: sudah
0: gitu.
1: Tahu nih
0: jalannya kemana entahkah dia menjadi dancer ataukah dia menjadi seorang penyanyi
1: model
0: begitu.
1: Jadi itu Teman Berdua seperti ponaan saya Les Catur
0: ya itu mungkin dia latihan dari atlet juga ya Teman Berdua. Jadi itu tuh bagus malah apalagi di sekolah-sekolahnya tuh sudah ada eskul itu. Jadi kalau lomba tidak lagi kayak latihan effort cari siapa ya, tetapi memang sudah ada begitu.
1: Tapi ini juga ya salah saya juga merasa saya tidak tahu ya kalau Teman Prado dan juga Salsa seperti apa. Di usia kita yang sudah 25 ke atas tuh kita akhirnya berpikir, dulu waktu kita kecil, waktu kita zaman sekolah tuh tidak bisa kita menyalahkan pihak apalagi orang tua kan. Misalkan dulu kita tidak bisa ikut dalam les-les privat seperti itu kan juga termasuk dalam ekonomi keterbatasan. Terus juga dulu kan tidak sehype sekarang ya. Banyak sekali jalannya untuk itu. Dan juga sekarang ketika kita sudah masuk usia dewasa, ketika kita gabut kita tidak tahu nih harus buat apa.
0: Betul.
1: Kalau orang yang punya hobi misalkan dia bisa main alat musik, dari itu kan main alat musik tidak langsung jadi kan, itu bertahun-tahun dari zaman dia kecil nyanyi juga atau modeling atau olahraga cabang apa. Kalau bisa ya tekuni satu yang kamu suka karena saat kamu dewasa nanti kamu pasti merasakan itu. Kalau dari saya Salsa karena memang saya tipe yang ikut-ikut saja, bisa main badminton main tapi tidak yang benar-benar fokus ke satu cabang olahraga atau ke satu hobi. Makanya sekarang kalau gabut aduh buat apa ini.
0: Makanya
1: baiknya
0: saya setuju sama orang tua sekarang.
1: Iya.
0: Sekolah-sekolah begitu loh.
1: Iya.
0: Apalagi waktu kemarin ya.
1: Benar-benar support.
0: Saya tahu kalau keponakannya Kak Priska itu dia sudah ikut les catur. Terus dia ikut les bahasa Inggris.
1: Les bahasa Inggris juga.
0: Dia ikut les apa ya?
1: Dance juga. Menari. Jadi, tradisional.
0: Ketika dia bisa tahu apa yang dia suka, dia akan tekuni begitu.
1: Dia tuh kayaknya seninya.

0: Iya, teman Pro 2.
1: Sudah terasa ya, kita harus akhiri edisi Genpress di sore hari ini teman Pro 2, karena satu menit lagi kita akan masuk ke informasi viral selama satu jam ke depan. Apa sih? Kayaknya kamu punya banyak.
0: Banyak, kan? Saya info viral, saya kan orangnya viral parah ya. Okay. Jadi informasi viral tuh dekat sama saya yang famous ini.
1: Oke, okay. Iya, wanita famous
0: sekota ini. Wanita famous, jadi buat teman Pro 2 yang mau ceki-ceki informasi seputar prestasi, terus UMKM, informasi apapun yang terbaru, bisa kamu lihat di rri.co.id, itu teman Pro 2, di rri.co.id. Bisa kamu lihat informasi apapun yang ada di situ, ada betul, semuanya. Ada Salsa juga di situ kan?
1: Ada saya juga.
0: Ada saya juga.
1: Kalau misalnya kita lagi wawancara kan?
0: Iya, kita ngobrol sama narasumber, sama orang-orang prestasi itu, kamu bisa baca nih, oh komunitas apa nih yang ada di Kabupaten ini, siapa tahu kamu bisa gabung dengan mereka.
1: Betul sekali. Kalau kamu belum nonton di YouTube RRI ND, tinggal ke website rri.co.id.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: Yay, back again,
1: Teman Pro 2.
0: Yay.
1: Informasi viral.
0: Betul sekali, Teman Pro 2, informasi viral spesial buat kamu nih. Mungkin ada informasi-informasi yang kamu terlewatkan. Kayak dunia ini berjalan begitu cepat, makanya tidak ada hal-hal yang mungkin kamu terlewatkan juga, Teman Pro 2.
1: Iya, betul sekali. Ya. Ini ada informasi dari Raya dan Rayu, Teman Pro 2. Teringat dari salah satu film Sherina yang kedua kemarin, itu orang utannya tuh dikasih nama Sayu. Makanya dia tuh punya lagu soundtracknya Sayu di film Sherina Petualangan 2. Dan ini dua orang utan yang sempat diselamatkan dari karhutla di Kalimantan Tengah kini telah kembali ke rumahnya, Teman Pro 2. Aduh, akhirnya ya, Teman Pro 2. Mungkin dari kemarin tuh ini nih, kalau kita bahas Sherina, dia tuh akhirnya turun tangan sendiri kan?
0: Oh iya, dia kan langsung
1: untuk membasmi, dan dia tuh tidak tunggu siapa atau tunggu pihak
0: dia pemerintah. Dia benar-benar dengan energinya,
1: sendiri. Karena mungkin juga dia merasakan waktu saat syuting film Sherina Petualangan 2 itu tuh benar-benar di hutan di Kalimantan.
0: Nah itu dia.
1: Jadi mungkin ada rasa hati yang
0: kesadarannya.
1: Dia melihat bahwasannya di sana banyak sekali orang utan yang masih ada dan belum punah sampai hari ini, Teman Pro 2.
0: BTW Raya dan Rayu itu jantan dan betina atau
1: maybe ya. Ini kita akan baca nih informasi ya, Teman Pro 2. Setelah sebelumnya berhasil dievakuasi dari kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan di hutan Kota Sampit, Kota Waringin Timur, kini Raya dan Rayu akhirnya kembali ke rumah, yakni ke habitat alamnya. Pada akhir pekan kemarin, Teman Pro 2, dua orang utan yang merupakan induk dan anak bernama
0: Raya dan Rayu ini.
1: Raya dan Rayu ini diantar oleh BKSDA Kalimantan Tengah bersama Orang Utan Foundation Internasional menuju Suaka Marga Satwa Lamandau, kawasan yang dinilai lebih aman untuk menjadi habitat mereka. Momen itu pun turut diunggah di akun BKSDA Kalteng, Teman Pro 2. Sebelum dilepas liarkan, Raya dan Rayu terlihat telah menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Keduanya dinyatakan dalam kondisi sehat dan normal, tanpa ditemukan luka bakar maupun luka tembak. Begitu dilepas, keduanya langsung aktif bergerak di atas pepohonan. Kali ini bukan lagi di tengah kepungan asap, tapi di habitat yang lebih aman.
0: Terus misal kemarin ada beberapa hari yang lalu tuh saya juga lihat satu orang utan, karena mungkin dia lapar ya, dia lapar juga dengan kobaran api yang begitu besar, di dalam tubuhnya tuh terdapat banyak sekali tanah.
1: Oh, kasihan
0: karena lapar kan, cari lapar, terus semuanya tuh sudah pada hangus terbakar. Hangus terbakar api, makanya tuh ketika ditemukan oleh pihak yang membantu mereka ya, dari kesehatan juga, dari pelindung Marga Satwa juga, itu mereka menemukan bahwa ada beberapa orang utan yang akhirnya sakit dan sampai akhirnya tidak bisa bertahan hidup lagi karena mereka tuh sampai makan tanah.
1: Kasian,
0: nonton itu tuh sedih.
1: Karena begini, memang pihak dari Marga Satwa nih pasti menyelamatkan mereka duluan.
0: Iya benar,
1: tapi
0: mereka
1: di saat
0: duluan.
1: Seperti ini kan semuanya jadi darurat ya.
0: Betul.
1: Jadi ketika mereka takut juga masuk ke dalam hutan di Kalimantan karena itu tadi takutnya masih ada sisa-sisa api.
0: Oh iya betul.
1: Atau sisa-sisa asap yang kan
0: bisa memicu adanya api lagi.
1: Apalagi kemarin itu sampai ke Malaysia
0: dan
1: beberapa
0: benar,
1: warga masyarakat di Malaysia itu terkena asma dan ispa ya.
0: Aduh.
1: Karena terlalu menghirup asap dari Kalimantan. Dan
0: tapi
1: baru-baru ini juga tadi syukurnya tuh kota Kalimantan hampir seluruh dari Sampit, Pontianak dan lain-lain itu diguyur hujan.
0: Ah itu dia, saya juga nonton tuh diguyur hujan. Syukur
1: dan kemarin juga Malaysia waktu pada saat pertama mereka sempat mengirimkan kayak air atau hujan buatan.
0: Oh iya, gitu hujan buatan juga. Terus ada dari helikopter kan?
1: Iya, betul. Dari Jepang
0: hujan.
1: Juga.
0: Dari Jepang juga membantu.
1: Membantu untuk hutan yang terbakar. Karena memang potensi yang sangat luar biasa dan besar juga yang ada di Kalimantan, Teman Pro 2.
0: Itu dia, kita mendoakan biar semoga cepat pulih ya selesai ya untuk kita manusia, untuk hewan juga,
1: untuk
0: tumbuh-tumbuhan,
1: alam.
0: Untuk alam semuanya ya, kita berdoanya biar semoga cepat terkendali, bisa beraktivitas seperti biasa lagi, kita bisa hidup senormal kemarin-kemarin ya, kalau
1: amin.
0: Bisa, kalaupun tidak bisa setidaknya akan lebih baik lagi ya, kita ambil hal-hal positif dari hal-hal yang terjadi ini ya, Teman
1: Pro
0: 2.
1: Betul, Teman Pro 2.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Back again teman Produa, masih di informasi viral. Dan informasi berikut ini apa nih Priscal?
1: Ini untuk orang-orang have yang sebenarnya pengen produktif tapi kita lihat nih informasinya. Dari pangeran Inggris pilih bekerja sebagai sopir traktor untuk habiskan liburan musim panas.
0: Masya Allah tabarakallah.
1: Buat pangeran Inggris James Earl of Wessex ini menjadi sorotan belakangan ini karena dia tuh memilih untuk bekerja sebagai sopir di kebun mereka ya, untuk menghabiskan liburan musim panas dan sembari menunggu hasil ujiannya untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Saya kok jadi James juga, saya jalankan sopir, saya angkut barang-barang di kebun itu.
0: Oke.
1: Ya kalau gabut.
0: Kenapa ya pangeran Inggris ini tidak memilih rebahan ya saja ya, di ruangan ber-AC?
1: Ini dia tipe yang cowok-cowok produktif gitu.
0: Tapi kalau mereka tuh melakukan sesuatu kegiatan yang mungkin menurut mereka biasa saja, itu langsung disorot ya. Kayak CCTV di mana-mana, kamera di mana-mana, kemudian apapun yang mereka lakukan. Begitu teman-teman.
1: Jadi James ini dipekerjakan sebagai buruh tani di perkebunan Sandycrum di Norfolk dan kehadirannya membuat pekerja lain itu terkejut. Jadi salah seorang pekerja di kebun tersebut terkesan dan dia tuh memuji kerjanya si James ini. Dia benar-benar kerja, bukannya kayak hanya coba nih iseng. Tidak, tapi dia benar-benar kerja dan mengemudikan traktor itu. Bukan tugas yang mudah kan untuk orang yang newbie begitu seperti James ini, tapi dia bekerja sampai berjam-jam. Layaknya pekerja yang lain di kebun miliknya.
0: Apakah dia bosan dengan kehidupan yang terlalu fancy?
1: Iya, bosan. Terus komentarnya tuh ganteng. Dia gabut saja, gabutnya produktif dan bermanfaat. Tuh dengar ya teman-teman Pro 2, luar biasa. Tidak sombong, pangeran memberikan contoh yang baik kepada dunianya.
0: Berarti memang luar seru, ya? Biasa ya teman Pro 2. Karena boleh dibilang nih ya, kalau misalnya orang-orang have tuh kadang kayak malas menunjukkan dirinya, malas kayak harus bersosialisasi, tetapi dia menunjukkan bahwa kayaknya saya perlu melakukan ini, dan itu juga salah satu cara untuk lebih dekat kepada masyarakat.
1: Masyarakatnya benar. Jadi itu teman Pro 2 tidak pandang ya, mau anak pangeran, mau siapapun itu, ya kalau memang niatnya untuk bekerja apapun itu pasti ditekuni nih.
0: Betul.
1: Ini jadi motivasi ya. Jadi pangeran Inggris untuk kita berdua juga.
0: Iya, kayaknya besok kita garap lahan di mana begitu?
1: Yes, di Volovona. Di Indonesia lebih baik, dekat rumah kamu kan, Sal.
0: Nyamuk tapi.
1: Sudah kan bisa pakai ini, obat nyamuk.
0: Semoga bisa ya teman Pro 2.
1: Kita akan kasih kamu informasi viral lainnya juga sambil kita menunggu azan maghrib ya, saya di sore hari ini.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1, Taman Pro 2, kita masih di informasi viral.
1: Tapi yes,
0: kita sudah harus mengakhiri informasi viral, yeah, Taman Pro 2.
1: Kita sudah kasih kamu beberapa informasi viral tadi ya, Taman Pro 2, dari Pangeran Inggris juga. Terus ada dari Kalimantan orang utan itu, yeah, ada Raya, betul, dan Rayu. Jadi buat Taman Pro 2, silakan cek-cek sendiri di sosial medianya.
0: Aduh, cek-cek sendiri lagi.
1: Iya, yeah, sekarang harus
0: tapi
1: mandiri ya.
0: Tapi kalian harus pantau 92,2 setiap
1: betul
0: hari.
1: Betul, karena info viral setiap hari adanya.
0: Betul.
1: Di setiap sorenya.
0: Dan kita bakal update ya teman-teman Pro 2 dari Senin sampai Minggu bakal ada informasi viral.
1: Yes, ini di luar sudah lumayan gelap ya, saat saya ini menandakan bahwa kita akan beralih ke malam hari.
0: Betul.
1: Pasti
0: sekali
1: aktivitas kita juga sudah berbeda ya, mungkin sudah pada pulang kerja, lagi masak, yeah, lagi tidur sambil dengarkan kita, mungkin yang lagi beraktivitas,
0: lagi
1: beres-beres,
0: lagi tutup, yeah, jendela, lagi tutup pintu.
1: Sedetail itu ya, tutup jendela.
0: Yeah, yes. Biasanya kan sudah mau malam kan?
1: Iya, yeah, benar-benar tutup jendelanya,
0: yang lagi di tenda, pasti lagi pantau radio, pantau kita berdua, yeah, princess yang cantik, kemantul

Pertemuan Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan soran azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyya at-tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Alhamdulillahi wahdah was-salatu was-salamu 'ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, "Saya pengin sebuah keajaiban. Saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya." Maka para rasul pun mengatakan, "Kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat." Maka Habib pun kaget, "Tidak mungkin. Saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami. Masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku?" Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sembuhkanlah fulan, sembuhkanlah fulan." Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rojulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, "Ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri walaupun di dalam Al-Qur'an namanya tidak disebut. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: Hei teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 2 ini hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 2 ini setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Hola.
1: Hola
0: everybody. Teman Prodo masih 92,2 Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu masih ditemani oleh Priska dan
0: Salsabil cantika manteliti Sivia Aziza.
1: Aduh.
0: Bayangkan
1: ya, sehat ya.
0: Itu teman Prodo.
1: Yes, itu memang nama lengkapnya Salsa ya. Jadi teman Prodo, after kita mendengarkan lantunan religi, terus sekarang kita sudah masuk di TKP. Tapi bukan tempat kejadian pertama ya.
0: Bukan, itu, bukan. Apa itu
1: kejadian
0: TKP?
1: Perkara, bukan ya, ini titik kumpul.
0: Oke. Okay.
1: Jadi anggap saja kita satu circle dengan kamu nih teman Prodo. Sampai di jam 7 malam nanti, kita mau ngobrol apapun itu. Mungkin kamu yang merasa saat ini lagi apa? Lagi happy?
0: Gundah.
1: Atau gundah?
0: Gulana.
1: Harusnya
0: lagi
1: happy,
0: capek
1: ya?
0: Burn out kali ya. Biasanya tuh baru hari Senin tapi orang kayak langsung ada tumpukan kerjaan langsung burn out kan.
1: Atau lagi falling in love.
0: Itu kamu kayaknya.
1: Oh mungkin. Bisa jadi saya ya teman Prodo ya. Atau mungkin kamu yang kayak merasa hidup ini tuh cepat
0: ya. Cepat kan? Apa? Berlalu?
1: Cepat berlalu. Kayak dari pagi itu kita fokus sama kerja, terus pulangnya tuh kita sudah tidak ada waktu untuk nongkrong. Kita menghabiskan untuk me time. Terus besoknya ritmenya tuh begitu-begitu
0: terus
1: jadi
0: ya.
1: Jadi burn out. Ya karena kita merasa ini waktunya, saya juga rasa cepat. Ini sudah September, kalau sudah akhiran ber di belakang tandanya apa?
0: Natal. Kita mau
1: Natal.
0: Yes. Natal sudah dekat.
1: Saya hore.
0: Hore. Outfit kamu apa dong tahun ini?
1: Kalau outfit saya tidak terlalu pikirkan, tapi saya sudah mendambakan foto di depan pohon Natal tuh bersama.
0: Oh iya, your love ya. In the future.
1: Semoga Natal tahun ini
0: bisa tidak foto sih bareng di pohon Natal.
1: Itu tidak, itu bonus.
0: Amin.
1: Aduh, tapi orangnya dulu, mana orangnya?
0: Oh iya, betul ya, yes. Teman Prodo.
1: Orangnya dulu yang mau difoto itu, ya. Yes. Tapi
0: oh, saya sudah excited dong. Saya kan harus siapkan hampers.
1: Oh iya, benar. Hampers, jangan lupa ya. Kalau bisa diuangkan aja.
0: Oke, kalau begitu yes, aku kasih buket yang uangnya palsu.
1: Uang monopoli. Aduh.
0: Iya, betul.
1: Tapi memang ya Salya, kalau sudah masuk bulan September tuh entah kenapa
0: rasanya
1: suasananya depan. Yeah. Sudah dekat sama Natal.
0: Apakah sudah bulan Maret atau bulan Oktober ya?
1: Bulan Oktober.
0: Oke, bulan Oktober.
1: Jadi ini buat teman Prodo, mungkin kamu sudah mendambakan suasana Natal yang seperti apa. Semoga kita semua sehat ya.
0: Amin.
1: Ya. Terus dipanjangkan umurnya juga, rezekinya, biar Natal tuh kita bisa kumpul sama keluarga juga.
0: Amin.
1: Nanti kita teman Prodo, nanti kita seru-seruan di tahun baru. Asik.
0: Jangan dulu, senang.
1: Kenapa nih?
0: Takut kita dinas.
1: Bisa jadi dinas. Dan juga semoga gempa tidak sampai
0: iya,
1: ke bulan
0: betul
1: Desember.
0: Betul sekali ya, teman Prodo. Kita doakan ya, semoga cepat berakhir. Dan juga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan lindungan
1: Amin.
0: Allah Subhanahu wa taala, teman Prodo.
1: So, buat teman Prodo yang mau cerita silakan gabung di line WhatsApp kita 082147650422.

0: jatuh cinta. Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yeay, teman berdua, kita sudah di penghujung acara Sare Ceria hari ini. Thank you so much buat kalian semua yang sudah gabung bareng kita, Princess Betty Farah.
1: Dari jam 3 sampai ini mau jam 7 ya. Thank you Indonesia, buat kamu semua, stay safe juga. Karena sekarang ini keadaannya juga ada gempa, juga ada letusan gunung berapi, juga iklim El Nino tadi. Jadi buat teman produa, stay safe dimanapun kamu berada. And then nanti malam di Jaga Malam, kamu akan ditemani oleh RJ John Sugi dan juga RJ Putri sampai jam 12 malam nanti. So, saya Priska
0: dan saya Salsa.
1: See you, bye-bye.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata?

di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow!

Informasi pertama, keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Dusun Pasir Panjang, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Tidak adanya dermaga yang memadai membuat bantuan logistik yang dibawa kapal patroli Polri harus dipindahkan ke perahu nelayan dan perahu karet di tengah laut sebelum dibawa ke bibir pantai Sabtu 5 September 2006. Penyaluran bantuan itu dilakukan tim gabungan Polri yang terdiri atas personel Satuan Polairut Polres Manggarai Barat, Dit Polairut Polda NTT, serta Kor Polairut Baharka Mabes Polri. Sebanyak 23 personel dikerahkan dalam misi kemanusiaan itu, teman Pro 2. Kasat Polairut Polres Manggarai Barat Ibtu Leonardo Marpaung mengatakan jalur laut dipilih karena akses darat menuju Dusun Pasir Panjang sangat terbatas dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Tim berangkat dari dermaga Marina Waterfront Labuan Bajo menggunakan kapal patroli Padar 3018 milik Dit Polairut Polda NTT dengan didampingi rigid inflatable boat 03. Perjalanan menuju perairan Pasir Panjang pun memakan waktu sekitar 2 jam lamanya, teman Pro 2. Polres Manggarai Barat memastikan pemantauan terhadap kondisi masyarakat di wilayah tersebut akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan Kecamatan Boleng. Armada perairan ini juga disiagakan untuk mendukung distribusi bantuan apabila kembali dibutuhkan, teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Manggarai Barat NTT menyalurkan bantuan berupa beras, mie instan, dan telur kepada sejumlah keluarga yang terdampak bencana alam di Kabupaten Manggarai Barat pada Sabtu 5 Agustus 2026. Bantuan itu merupakan hasil donasi yang dihimpun DPC HPI Manggarai Barat sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kepada masyarakat yang terdampak bencana, khususnya keluarga yang mengalami kerusakan berat pada rumah dan tidak lagi dapat menempatinya. Ketua DPC HPI Manggarai Barat, Orlasi Suhartim Karya, mengatakan penyaluran bantuan merupakan bentuk solidaritas para pramu wisata kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semangat pariwisata. Para wisata tidak hanya berperan memperkenalkan destinasi wisata, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat di daerah tempat mereka bekerja. Informasi terakhir, teman Pro 2, Bayangkari melarukan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak gempa Flores di Kabupaten di Kelurahan Kota Ratu, Kabupaten Nd, Senin 7 September 2026. Penyaluran bantuan dipimpin oleh Kapolres Nd AKBP Yudi Faranata bersama Ketua Bayangkari Cabang Nd langsung di lokasi kegiatan. Bantuan diserahkan pukul 10 WITA di RT 006 RW 006 lingkungan Kuzazo 2, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Nd Utara. Jumlah pejabat wilayah turut hadir termasuk Camat Nd Utara, Lurah Kota Ratu, Ketua Pemuda, serta Babin Kaptimas setempat. Warga menerima 34 karung beras 5 kg, 6 rak telur, serta 5 dus air mineral ukuran 1.500 ml. Dan pakaian lainnya berupa 2 karung pakaian anak-anak, 2 dus susu, 2 sarden, dus sarden, dan 2 dus biskuit untuk warga. Kapolres Nd mengatakan bantuan itu menjadi bentuk kepedulian Bayangkari dan kepolisian kepada masyarakat yang masih memulihkan kehidupan pasca gempa. Menurut Yudi, bantuan sembako, pakaian anak, dan kebutuhan pokok diharapkan meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Oke, teman-teman Pro 2 FM ini ada Jan dan juga Putri yang temani kamu di Jaga Malam dengan Sari Berita.
1: Ya, yes,
0: kita akan ke teman-teman dari jam 12 tengah malam nanti ya. Dan ya begitulah
1: kehidupan.
0: Iya.
1: Ya.
0: Begitulah kami teman Pro 2 dan we have nothing to say berarti sama Pro 2 FM ini ya. Oke, di malam hari ini kita akan temani kamu dengan informasi-informasi menarik. Jangan lupa juga nanti jam 8 malam akan ada MLC. Di malam ini nanti kalau tidak salah kita ini akan bersama salah satu vokalis yang sangat berjaya pada masanya. Kalau kamu tahu penyanyi vokalis band wayang ya, pasti kenal dengan namanya Sigit Wardana.
1: Sigit Wardana.
0: Ya, kan ini salah satu personil band wayang kala itu yang memang masih exist beliaunya di Belantika Musik Indonesia. Ya, teman Pro 2. Dan jangan lupa juga teman Pro 2, kita ingatkan bahwa untuk pengumpulan video Bintang Radio masih tersisa 3 hari lagi teman Pro 2 FMND ya. Bisa langsung kirimkan ke email bintangradio@gmail.com ya. Dan selepas dari tanggal 10 kita jadi bisa lagi menerima kumpulan video teman-teman yang sudah daftar di Bintang Radio.
1: Iya, jadi jangan lupa ya rekam yang kualitasnya oke-oke. Terus jangan lupa juga hashtagnya ya dipakai ketika kamu sudah upload di media sosial tuh teman Pro 2, ada hashtag
0: Bintang Radio RRIND.
1: Iya.
0: Semangat terus teman Pro 2 FMND, kita bakal terus menemani kami dari pukul 24 tengah malam nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya, teman Pro 2 FM ND ya. Kita akan membahas tentang tips komunitas, tips mencari komunitas terpercaya untuk menyalurkan donasi.
1: Aduh, lagi-lagi kita masih tetap membahas yang bernuansa bencana alam gitu ya, teman Pro 2 di Flores, di Kalimantan, terus juga sekarang berada di daerah Pulau Jawa dan juga sekitarnya ya. Anak Gunung Krakatau tuh, teman Pro 2.
0: Juga sampai yang kita dengar adalah beberapa penerbangan lawan wajib juga sempat
1: dibatalkan. Benar.
0: Karena belum ada yang berani untuk terbang ya di tengah sitkon Krakatau yang kayak gitu, teman Pro 2 ya.
1: Nah, okay.
0: Teman Pro 2, menyalurkan donasi melalui komunitas tentunya jadi pilihan ketika ingin bantuan sampai kepada orang yang betul-betul membutuhkan ya. Namun jangan melihat ajakan yang menarik atau jumlah pengikut di media sosial. Cerita dulu siapa mengelola, kemana dana disalurkan, dan bagaimanakah mereka melaporkan penggunaannya.
1: Melakukan pengecekan juga sangat membantu untuk mengurangi resiko dan donasi disalahgunakan nih, teman Pro 2. Yes. Misalnya, kamu juga tidak perlu juga langsung percaya hanya karena sebuah organisasi itu sudah lama dikenali. Dan ini kami bakal mau kasih kamu beberapa tips ya buat kamu untuk melakukan donasi dengan mengecek-ngecek dulu nih mungkin beberapa komunitas yang terpercaya ya untuk menyalurkan donasi kamu, teman Pro 2.
0: Betul, yang pertama yaitu mulai dengan pencarian informasi dasar mengenai lembaga atau komunitas tersebut. Periksa nama petugas, alamat, kontak, serta kegiatan yang selama ini mereka jalankan. Informasi yang jelas akan memudahkan kamu mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penggalangan dana. Untuk yayasan atau perkumpulan, keberadaan badan hukumnya juga bisa diperiksa melalui layanan di Jen Ahu. Pemerintah menyediakan pencarian data profil yayasan dan perkumpulan melalui Ahu online, teman Pro 2.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

0: Oke, teman Pro 2
1: lanjut nih, ya. Kita ke tips berikutnya teman Pro 2. Jangan hanya melihat program donasi yang sedang berjalan ya. Kamu harus telusuri dulu kegiatan mereka sebelumnya melalui situs resmi mereka atau mungkin juga di akun media sosial. Dan tentunya kamu harus perhatikan apakah ada dokumentasi mengenai penyaluran bantuan dan kabar setelah programnya selesai. Karena dari sana nih teman Pro 2 bisa melihat nih apakah organisasi ini memang memiliki kegiatan yang sesuai dengan tujuan donasi atau tidak. Riwayat yang jelas juga tentunya membuat proses memilih tempat berdonasi terasa lebih meyakinkan.
0: Dan
1: seperti
0: juga
1: itu.
0: Nih teman Pro 2, lembaga yang terbuka itu biasanya memberikan informasi mengenai jumlah dana yang terkumpul dan penggunaannya. Jadi tuh biasanya tuh kalau misalnya ada orang-orang yang buka open donasi, jelas tuh, sekian.
1: Benar-benar
0: jelas ya. Laporan itu tidak harus panjang, tetapi setidaknya menjelaskan dana digunakan untuk apa dan siapakah penerimanya. Yang orang itu tuh buat calon donatur tuh paham ya uang ini mau kemana dan orang tuh kayak amanah gitu loh teman-teman berdua gitu ya. Periksa apakah laporan itu tersebut mudah ditemukan dan berbaru setelah program berakhir. Jika pengelangan dana terus dilakukan tetapi tidak ada kabar mengenai hasilnya, itu yang perlu dicurigai.
1: Iya.
0: Karena ya,
1: walaupun kecil ya donasi kita, tapi ini terkait kepercayaan amanah yang kita mau bantu ke salurkan lewat ya pihak ketiga lah kita bilang kayak gitu.
0: Betul teman berdua. Jadi trust orang itu tuh perlu kita jaga.
1: Benar.
0: Ya, apalagi pengelola donasi karena itu bukan uang kecil akan menjadi banyak teman Pro 2 FMND.
2: Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada.

Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrlich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: Iya, teman Pro 2 FMND, yaitu dia berbagai informasi yang kami hadirkan ya seputar komunitas terpercaya untuk melakukan donasi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ingin berbagi donasi dari rezeki kalian, carilah yang terpercaya, yang amanah, teman Pro 2 ya. Dan ya semoga saja bermanfaatlah bagi teman-teman yang membutuhkan ya.
1: Iya, itu yang paling penting. Oke, okay, thank you buat kebersamaan kita selama sejam ke depan nih, sejam tadi teman Pro 2. Tapi jangan dulu kemana-mana, saat lagi akan ada musik live chat yang bakal sama, disiarkan langsung nih.
0: Yes, kita bakal sama Sigit Wardana.
1: Benar?
0: Dari Pro 2 Jakarta.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
0: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
1: Gak iya, gitu benar.
0: Ya? Gak gitu ya.
1: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit.
0: Yes.
1: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut dari
0: Udah biasa aja. Ini karena gak biasa berdua aja.
1: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
0: Lalu banyak alasan, Mas.
1: Gimana teman produk kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
0: Betul.
1: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
0: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
0: Iya, bener sih. Iya kan? Gak salah sih. Iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
1: Susan.
0: Gak.
1: Ria Ernest.
0: Dia gak bawa boneka juga.
1: Dia gak bawa boneka Susan. Juga.
0: Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personel dari
0: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
0: Betul, jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga malam hari ini, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman Pro 2,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Berat ya legend ya.
1: Emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Base Gym gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Base Gym tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: lama 96.
1: Saya baru 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Base Gym cukup banyak.
0: Wah,
1: thank you.
0: Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
0: Ya.
1: Betul?
0: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang, sesuka kita aja.
1: Tenang.
2: Oke.
1: No pressure Om ya, no pressure ya. Lagi sibuk apa Om Sigit?
2: Ya itu tadi, lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi gak sama anak-anak Base Gym?
2: Base Gym masih dong.
1: Masih ya?
2: Masih, jadi Base Gym tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin ngomong Base Gym ya. 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau BCM yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Iya.
1: Wow.
2: Perjalanan BCM 32 tahun.
1: Gitu. Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om?
2: Ini banyak untold story dari semua ex-personil, personil yang sekarang, manager, ex-manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gitu. Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya Base Gym atau mungkin bukan fansnya Base Gym yang nggak tahu apa-apa soal Base Gym pas baca itu jadi tahu. Gitu, soal
0: nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan.
1: Balik
0: layarnya Base Gym.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Base Gym waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Base Gym umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18 tahun. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin di kontrak label 16 tahun. Kayak
2: cilik.
1: Iya, cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak.
0: Iya.
1: Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga. Gitu kan, 16 tahun udah rekaman bro.
1: Iya.
0: Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini, mancing.
0: Main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
2: Kaget banget sih. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
2: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Bener-bener
2: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit, kita punya uang gitu kan. Yuk, banyak banget sih.
1: Oke. Oh iya.
2: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Base Gym memang segitu Nam?
2: Beda-beda sih Base Gym itu kan.
1: Om Adon berapa?
2: Adon itu mungkin udah 20 sampai.
1: Oh dia lebih
2: tua. Iya, okay. Dia udah mau hampir 25 kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP? Gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak.
2: Kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya.
0: Kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai dikontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya Musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya mungkin Bass Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya. Maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak, iya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om?
2: Sebelum rekaman? Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya, yeah. Dengan nama yang sama, Bass Jam.
2: Cuma mungkin gak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
1: Opener,
2: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya gak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asuh.
1: Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Ngakuin deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama Bass Jam sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih, di KTP berubah sih.
1: Kalau di KTP ya?
2: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi ya, belum ya? Belum yang pakai blanko ya? Iya, masih laminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngeliat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT,
2: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
2: Iya, karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
0: Bener.
1: Sayang pitanya ya.
0: Sayang pitanya. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya?
2: Project solo. Yang existen ini album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya?
2: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya, udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
2: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satunya yang udah kita dengerin tuh nih.
0: Betul.
1: Ada Biskota.
0: Ini legend sih.
1: Legend banget.
2: Itu legend banget.
1: Lagu legend banget. Tadi lanjut, udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah yes. Biskota.
0: Betul.
1: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
2: Iya,
1: pertama
2: versi
1: Ahmad Albar. Ya. Itu pertama kali?
2: Pertama kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagi.
1: Oke. Dan akhirnya lu memutuskan untuk merecycle,
2: remake
1: ya, yeah. Remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya, Ci.
0: Ah, itu dia.
2: Itu. Ceritain enggak?
0: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: asik. Malam itu, hujan rintik-rintik. Iya. Aku dan Tante Merni.
2: Yeah.
1: Sorry. Itu buku cerita, beta. Itu buku cerita.
2: Ya. Apa judulnya sih?
1: Gue nggak tahu, tapi selalu ada kata tanpa okay. Dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Iya, yeah, oke. Okay, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain. Tadinya lagu ini masuk di project lain. Jadi okay. Ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
1: Oke. Okay.
2: Om Pamukas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain.
1: Oke.
2: Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tulis lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh.
1: Oke.
2: Kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis ini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja.
1: Okay.
2: Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Oke, ya udah masuk situ.
1: Okay.
2: Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih senang kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: gitu,
2: udah enak,
1: nggak kayak dulu,
2: gitu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok.
1: Oke. Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lo rubah, Om.
2: Iya benar.
1: Itu di part mana?
2: Di part ref, di refnya.
1: Yang
2: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya. Iya benar.
2: Biskota. Nah. Di sini gue atas izin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota.
1: Oh.
2: Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata ke kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya.
1: Bener.
2: Orang punya mobil 2 juga di rumahnya.
1: Emang dari
2: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
1: Iya.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Iya sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
2: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tapunya.
2: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
2: Coba gitu.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
0: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta atau langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
2: Pada tanda seru.
1: Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Nah, kenapa
2: tuh? Pertama judulnya dulu Existent. Kayaknya apa namanya? Banyak banget gue ngobrol, mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga. Ada satu kata ya, existent itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu. Lu tuh existent ya. Apa namanya? Lagi di bawah, lagi di atas di dunia musik, pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah, ini aku pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu. Gua jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja gitu akhirnya. Existent. Nah, tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari Existent ini apa?
2: Terus orang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung.
0: Oke.
2: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Dan apa setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya. Kendala perizinan segala macam akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ ciptaan. Ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu. Sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah ini harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu ya, apa sih jadi bingung gitu apa ya gitu.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Oke. Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus dong. Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke. Berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lamanya itu lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Dan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi tuh?
2: Biar tegas
1: aja.
0: Benar.
1: Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan.
2: Gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, itu gue sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa sih?
2: Bener sih.
0: Gampang. Salah kan gue?
2: Udah
0: gua
2: jelas sih di judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar, mungkin lagunya tentang balap liar.
0: Enggak, gitu. Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan, mungkin spesifik.
1: Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
2: Tadi gue jadi lupa pertanyaan
1: gue. Kenapa Ramadan? kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya.
1: Judulnya kenapa? Ya kan? Ya kan lu nanya apa tadi?
0: Ya berarti overall perlu cerita tentang Ramadan. Iya,
1: cerita tentang Ramadan Raya itu tentang apa?
0: Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
2: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, ya Allah ampuni aku, bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Okay. Pengennya yang happy aja, menyambut buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Yeah. Oh iya, benar.
2: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
0: Alright.
2: Lebih ke situnya sih.
0: Oke.
2: Raya
1: makanya. Nice.
0: Jawabannya bagus kan?
1: Iya kan? Bagus ya. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan cuy.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul. Gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya.
0: Jadi kita gak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke.
2: Okay. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam.
0: Benar-benar.
2: Gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
2: Benar-benar. Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar-benar.
1: Nice. Right. Kita pengen baca ini Om dari teman Pro 2 yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa Lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya. Lu aja yang baca kalau gitu.
0: Menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih.
0: Ada yang mau terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
0: Ada gitu ya.
1: Ada terima kasih.
0: Oh, iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus dibaca kan?
1: Iya benar. Ini juga harus dibaca.
0: Iya, gimana
1: tuh? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya, tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang.
0: Betul.
2: Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya.
1: Subjektif ya. Kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya? Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh, lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak, gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama bass jam.
1: Okay.
2: Kalau bass jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Yang secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Memang sepengen lo aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya. Intel kita, iya benar, gitu, benar,
0: kan. Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Gak, lagu ini berkali-kali di... Gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay, sebenarnya gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay,
2: tuh kayaknya... nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya, yeah, dari yang aslinya gitu,
1: yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip, yeah, gitu, yeah, yeah. Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu, gue pikir, yeah, gitu kan,
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Oke, okay. Awalnya
2: tapi,
1: lagunya
2: ngarang gitu, cuma terus akhirnya sayang juga ya gitu, sayang juga ini lagu bagus

0: Kecut.
1: Ini beda nih, ini beda.
2: Gitu, itu beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one ya.
0: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
0: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
3: Minus one-nya buat tempo.
0: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
0: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu ya, yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
3: Alright. Terus. Oke.
0: Ada yang nanya gak?
3: Ini
0: udah
3: ada yang nanya ya.
0: Ada, tenang.
3: Ada
0: Om. Ini dari siapa?
3: Hawa,
0: Wede.
3: Hawa-hawa gak?
0: Enggak dong. Aduh. Hawa.
3: Oke, ini katanya mau nanya.
0: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
3: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
0: iya.
3: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
0: Ah, menarik nih.
2: Menarik sih.
0: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah.
0: Sekarang harus dipikirkan berarti.
3: Betul.
0: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
3: Bebas sih
0: sebenarnya. Bebas. Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
0: Ojol.
2: Oh, bisa,
0: iya. Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
0: paling oke. Okay.
2: Bagus ya.
3: Yang on tempo.
0: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh. Pas rekaman ya. Katanya, iya katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
0: Okay, kita asumsi.
3: Kita asumsikan penyanyi.
0: Bener. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya?
0: Mm-mm.
2: Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
0: Ini apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Kofi Teori.
0: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
0: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
0: Perunggu ya.
3: Perunggu asik sih.
0: Iya sih.
2: Iya. Mau gak mereka?
0: Ya, mau lah.
3: Iya, vokalisnya aja maul.
0: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya? Nah, iya dong.
3: Iya sih, gak salah sih.
0: Kenapa emang?
3: Iya gak apa-apa.
0: Ini kan Abdul Sigit gitu.
2: Bener. Kayak nama orang.
3: Emang nama orang.
0: Emang nama orang sih. Coba digabung.
2: Depannya tambah M.
0: Aduh, iya. M. Abdul Sigit.
3: Jadi nama satu orang gitu dia.
0: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa, tadi Om Sigit berkeinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
3: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior, itu Abdul dari Coffee Theory ya.
0: Oh ini, keren.
3: Alright, ini kalau di mini album ini... treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
0: Maksudnya treatment...
2: Gak terapis nih sebenernya.
0: treatment lagu Om.
2: Produksinya atau promosinya?
3: Produksi dan promosi.
0: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah gak kemana-mana tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya. Jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini. Gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue oke, lanjut. Kalau enggak ya ntar rombak lagi. Gitu kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering. Gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BCM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan,
0: chart gitu ya.
2: Ya chart selesai bikin album lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
3: Bener.
2: Ya udah.
0: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo. Gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
3: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
3: Oke. Berarti akan
0: lusa,
3: ada
0: lusa, MV-nya. Lusa. Asik banget nih.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
0: Benar. Kita boleh nonton.

0: syutingnya. Kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong? Nonton syuting
1: ya
0: dong?
1: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV. Boleh tapi jangan berisik ya.
0: Janggal banget. Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
1: Kita bukan yang ea gitu. Penonton bayar.
0: Gak ada kan om orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
0: Kita gini, wih apaan tuh? Apaan tuh?
2: Syuting ya?
0: Kemaluan kebayanginnya.
1: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
1: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
1: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
1: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
0: Nah, gitu. berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om. Tinggal eksekusi
2: udah.
0: Kan?
2: Udah.
1: Ada belum? Aku baca ada udah.
0: Iya.
1: Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
0: Aku enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya? Gini aja deh.
0: kayak bikin Insta story namanya. Gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
0: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video ya dibikin MV-nya itu tiga lagu itu sih. Miss Kota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama.
0: Oh.
2: Ujungnya gitu.
1: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
0: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat kita. Hemat soalnya.
1: Indis ekonomi.
0: Terlalu jujur.
1: Loh, kan sebagai musisi harus jujur.
0: Oh iya benar.
1: Gitu kan.
0: Benar.
1: Ntar gak jujur salah lagi.
0: Kita ngangkatnya agak susah nih. Ya. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
1: Ya, udah bisa ya. Bener.
0: Ditonton juga pastinya.
1: Nanti.
0: Syutingnya.
1: MV-nya nanti.
0: MV-nya nanti ditonton pastinya.
1: Boleh. Dan itu lagunya bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
0: Betul banget.
1: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Sama-sama.
1: Thank you so much. Thank you.
0: Udah nih.
1: Udah. Mau lanjut.
0: Bener-bener kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
0: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
0: Mau kita aktifin gak?
1: Kok promosi?
0: Kayak ngekode gitu saya. Terus terang gak aktif. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram
0: boleh.
2: At Sigit Wardana.
1: Oke. Okay. Boleh
0: ngepoin. TikTok ada om?
2: TikTok at Sigit. @bestjam.
1: Gue
2: lupa gitu TikTok
1: apa. Ya itu cari ya, mungkin nanti
0: cari aja. Ketemu kok.
1: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Sukses selalu untuk proyek.
2: Amin. Sama-sama.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
0: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
1: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
0: Yes.
1: Jadi Edi Tama,
0: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
1: Alright, bye-bye.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Prodo.
5: Oke teman Prodo, itu kami ikutan Music Live Chat dari Prodo Jakarta ya, dan saat ini kita hadirkan musik akselerasi kreatif. Untuk malam ini akan ada lagu dari Amin Abdullah, Tunjuri Peti ya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan cinta. Dan lagu ini sendiri bercerita seseorang yang sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kaili yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah, teman Prodo. Nyanyian ini dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak punya arti yang jelas karena hanya untuk bermain. Oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian anak itu dijadikan chorus pada lagu dan kata Tunjuri Peti menjadi identitas lagu atau hook dengan diucapkan sebanyak 25 kali. So this is Amin Abdullah dengan Tunjuri Peti.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini kita dicerita penutup,
1: penutup hari.
0: Ya. Silakan untuk yang mau join di cerita penutup hari langsung CWA di 0821 4765 0422, ya di 0821 4765 0422. Iya, boleh kamu cerita ya apapun itu, nanti kita akan bacakan curhatan kalian ya di cerita penutup hari untuk malam hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: teman Pro 2 FM Indi. Untuk kamu-kamu para pejuang cashback ya, semangat Pro 2
1: FM. Iya, apalagi bentar lagi tuh mau 99.
0: Yes, aduh itu angka cantik teman Pro 2 FM Indi ya. Nah, ini yang bergabung teman Pro 2, katanya halo Pro 2, saya mau curhat. Saya sedang dekat dengan seorang yang sejak beberapa bulan terakhir kami sedang bertukar cerita, saling beri semangat, bahkan hampir setiap malam selalu komunikasi. Tapi sampai sekarang saya tidak tahu sebenarnya hubungan kami ini apa.
1: Aduh.
0: Kadang dia perhatian sekali, tapi di waktu lain tiba-tiba cuek sama saya. Saya pernah mencoba bertanya tentang perasaannya, tapi jawabannya jalani saja dulu. Jujur saya takut berharap terlalu jauh. Saya bukannya ingin buru-buru punya status sih kakak. Saya hanya ingin tahu apakah perasaan saya ini berjalan ke arah yang sama. Menurut Pro 2, lebih baik saya tetap menunggu atau mulai belajar melepaskan harapan.
1: Pergi, lepas, say goodbye.
0: Iya sih teman Pro 2 FMND, karena kan ya pasti ada orang mungkin butuh kepastian juga, atau antara ya, sudah
1: beberapa lama, bulan kan ya, katanya
0: lama juga menjalin relationship ini ya,
1: yang tapi, dimana sudah ditanyakan juga tuh kita nih apa, tapi tidak ada jawaban, kayaknya memang kita tidak berjalan.
0: Terus kamu maunya apa?
1: Ini tuh Pak I
0: gitu ya, ini Pak I ya, atau mungkin beti teman produser ini ya, semangat semuanya di mana

Bayangkan sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: Iya, teman Pro 2 FM ND ya. Di Jaga Malam Cerita Menutup Hari ya. Buat yang punya cerita silakan ya.
1: Bisa langsung di WhatsApp yes. kami di 08214765042. Oh ya, ada informasi nih teman Pro 2.
0: Himbauan cegah kebakaran rumah dan lahan dari pemerintah Kabupaten ND Satuan Polisi Pamong Praja. Kepada seluruh warga, bapak, ibu, saudara-saudara masyarakat Kabupaten ND sekalian yang kami cintai, dengan hormat dan kasih sayang kami menyampaikan himbauan ini demi keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan kita semua. Musim kemarau telah tiba, udara makin kering, rumput dan tanah mudah sekali terbakar dan angin bertiup kencang. Di saat seperti ini, baik kebakaran, baik di dalam rumah maupun di ladang dan hutan semakin mengintai setiap saat. Dan kebakaran tidak pernah datang dengan memberitahu lebih dulu. Satu kelalaian kecil saja, satu kompor yang ditinggal, satu kabel yang rusak, satu puntung rokok yang dibuang sembarangan, atau satu kobaran api untuk membersihkan lahan ini bisa berubah menjadi bencana besar yang menghancurkan rumah, ladang, hutan, dan merenggut nyawa serta masa depan keluarga kita. Kerugian akibat api tidak hanya soal harta benda yang bisa dihitung dengan uang, tetapi juga kehilangan tempat berteduh, hasil kerja keras bertahun-tahun, bahkan nyawa orang-orang terkasih yang tidak bisa dikembalikan lagi. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan penuh kepedulian, kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama waspada dan bertindak. Mari kita lakukan hal-hal berikut dengan sungguh-sungguh. Di dalam dan sekitar rumah, periksa kabel listrik, stop kontak dan alat elektronik secara rutin. Segera ganti jika kabel sudah terkelupas, tua, atau terasa panas saat dipakai. Jangan pernah meninggalkan kompor menyala tanpa dijaga. Matikan api kompor jika hendak pergi atau tidur. Jangan menaruh benda yang mudah terbakar seperti kain, kertas, bensin, minyak di dekat kompor, lampu, atau sumber panas apapun. Siapkan air, ember, atau selimut basah di tempat yang mudah dijangkau untuk berjaga-jaga, teman Pro 2. Lalu dilarang keras membakar sampah, daun kering, atau rumput di dekat rumah, gudang, dan bangunan lainnya. Ajak anak-anak mengenal bahaya api, jangan biarkan mereka bermain api tanpa pengawasan orang dewasa. Dan berikutnya yaitu di lahan, ladang, dan sekitar hutan. Dilarang keras membakar lahan, rumput, semak belukar, maupun sisa tebangan sebagai cara membersihkan tanah. Cara ini merusak, berbahaya, dan melanggar hukum, teman Pro 2. Bersihkan lahan dengan tenaga, tangan, dan cangkul. Meski lelah, hasilnya aman dan tidak merugikan siapapun. Jangan membuang puntung rokok yang belum padam ke rumput kering atau sembarangan. Jangan meninggalkan api unggun atau api dapur di ladang sebelum dipastikan benar-benar padam dan dingin. Jangan menyalakan api di ladang saat angin bertiup kencang. Jika melihat api mulai menyala di lahan, segera beritahu tetangga dan padamkan bersama sebelum merambat luas. Jika kebakaran semakin meluas dan api sulit dipadamkan ataupun dikendalikan, hubungi call center bidang pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja di nomor 0381211113. Kami ulangi teman Pro 2, jika kebakaran semakin meluas dan api sulit dikendalikan, hubungi call center bidang pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja di nomor 0381211113.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Yeah. This one's for the broken. The ones still hoping. Yeah. Tomorrow's coming.

0: Iya.
1: Kembali lagi kita di Cerita Teman Noto Fahri, dan ada satu pesan masuk lagi dari teman Produa nih, teman Produa katanya. Saya malam kah? Halo, selamat malam. Halo, juga malam. Ya buat Kak Amil. Saya nih masih muda, tapi sejak mulai bekerja, sebagian besar penghasilan saya harus membantu kebutuhan keluarga. Kadang satu ingin menikmati hasil kerja sendiri nih kakak, tapi selalu merasa tidak enak. Sandwich generation.
2: Aduh, itu tadi ya, ada gimana, ada orang yang itu tadi dia memikul beban berat buat keluarga. I think it's not fair. Agak tidak adil bagi yang mengalaminya.
1: Iya.
2: Berharap bahagia. Tapi di kondisi tertentu mungkin itu sudah. Ya itu dari ya, kita tidak pernah tahu bagaimana
1: kondisi keluarga seseorang ya. Seperti apa. Dan mungkin buat kamu, kamu jangan berkecil hati karena di luar sana ada yang banyak menanggung beban seperti yang kamu tanggung saat ini nih. Dan jadi, itu adalah orang-orang yang terpilih saja, tidak sih? Seperti itu. Keren deh kalian, pokoknya semangat terus ya buat para pejuang keluarga.
2: Tetap semangat, tapi memang mereka ini ya tetap mengumpulkan energi mereka untuk masa depan mereka tentunya.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lala Huta teman Pro 2, cobalah untuk setia untuk kamu-kamu di malam hari ini ya. Ada bergabung nih teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2. Beberapa waktu terakhir saya merasa hidup saya berjalan sangat lambat. Banyak rencana yang saya buat ternyata tidak berjalan sesuai harapan.
1: Okay.
0: Ada saatnya saya melihat teman-teman sudah melangkah jauh, sementara saya masih berusaha menemukan arah. Tapi malam ini saya ingin belajar berhenti membandingkan perjalanan saya dengan orang lain. Saya mungkin belum sampai di tempat yang saya inginkan, tetapi setidaknya saya masih bisa berjalan. Saya masih punya kesempatan untuk mencoba lagi, memperbaiki kesalahan dan membuat rencana baru. Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin merasa sedang tertinggal, saya cuma mau bilang tidak apa-apa kok, berjalan pelan, yang penting jangan berhenti.

0: teman-teman, yang namanya bencana itu datang kapan saja. Kadang bisa diprediksi terlebih dahulu. Nah, jika ada badai tropik, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini. Periksa dan perbaharui stok persediaan darurat termasuk air minum, makanan tahan lama, dan juga obat-obatan. Perkuat rumah dan pastikan atap serta jendela aman. Kedua, jika diminta, ikutilah instruksi evakuasi dan pindah ke tempat yang aman. Bawa persediaan penting seperti dokumen, pakaian, dan obat-obatan. Ketiga, cari tempat perlindungan yang kuat seperti ruang tengah tanpa jendela atau tempat yang dirancang untuk bertahan dari angin kencang. Gunakan pakaian pelindung dan helm jika memungkinkan. Keempat, pastikan ponsel dan perangkat komunikasi lainnya terisi penuh dan simpan dalam wadah yang kedap air. Tetap dengarkan berita terbaru melalui radio atau sumber informasi lainnya. Kelima, hindari perjalanan selama badai terjadi, tapi jika perlu, pilih rute yang aman dan dengarkan informasi lalu lintas terkini. Ikuti instruksi otoritas setempat terkait dengan evakuasi. Keenam, waspada bahaya pasca badai seperti banjir, tanah longsor, atau kabel listrik yang terputus. Jauhi area yang terkena dampak dan patuhi petunjuk pemulihan. Teman-teman, penting untuk mengikuti arahan dan peringatan resmi, serta bersiap secara menyeluruh untuk menghadapi potensi bahaya dari badai tropis.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Pro FM kita masih di cerita penutup hari ya. Silakan nanti yang mau join di 0821-4765-0422 teman-teman.
1: Kamu bebas curhat apapun itu, teman Pro juga kita akan menjadi pendengar setia kamu. Mau itu cerita soal tekanan pekerjaan atau kayak tadi itu ada yang gabung dengan hubungan yang tidak jelas ya teman Pro 2. Kami selalu akan dengarkan, apalagi mungkin buat kamu-kamu yang merasa tidak ada yang bakal dengarkan cerita kamu, teman Pro 2 bisa gabung dan join sekali lagi di WhatsApp Pro 2 di 0821476504 22.

0: Tidak bisa dipungkiri, kalau badan sudah capek, pasti bawaannya pengen tidur dan langsung geletak di kasur. Dan kalau badan diletakkan begitu saja, posisinya biasa tengkurap. Padahal, banyak penelitian yang membuktikan bahwa kematian pada anak-anak banyak terjadi saat tidur tengkurap. Kenapa sahabat? Karena pada saat tidur tengkurap di atas perutnya, setelah suatu periode tertentu akan mengalami kesulitan bernapas. Seluruh berat badannya akan menekan ke arah dada yang menghalangi dada untuk merenggang dan berkontraksi saat bernapas. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asupan oksigen yang dapat mempengaruhi kinerja jantung dan otak. Posisi tidur yang sangat dianjurkan untuk kesehatan adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Yuk mulai rubah kebiasaan tidur yang kurang benar selama ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: di cerita penutup hari. Masih ada kurang lebih 20 menit lagi ya kebersamaan kita di sini. Jadi masih ada kesempatan buat kamu-kamu nih untuk cerita di sini. Putri bacakan satu cerita lagi teman-teman berdua. Katanya selamat malam kakak berdua. Saya Tita. Halo Tita, selamat malam. Katanya, halo kak, saya sering berdebat nih sama orang tua. Mereka ingin saya mengambil pekerjaan yang menurut mereka tuh lebih aman. Tapi saya sebenarnya punya keinginan untuk mencoba bidang yang saya suka. Kadang saya tuh merasa mereka tidak mengerti apa yang saya mau nih kak. Dan seperti ini saya harus lakukan apa ya kak? Apakah tetap mencoba mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang saya suka, ataukah mengikuti permintaan dari orang tua? Pertanyaan yang sulit ya.
1: Karena itu kan pasti ya pada akhirnya juga akan kepada dirimu lagi gitu loh.
0: Iya.
1: Menjalani pekerjaan kamu dan kamu yang akan merasakan pekerjaan itu. Kalau misalnya ikut kemauan orang juga gimana ya, agak susah juga sih.
0: Walaupun itu kedua orang tua kita ya.
1: Iya.
0: Walaupun kedua orang tua kita dan kita tahu mereka pasti mau yang terbaik buat kita. Kayaknya ini kamu kembali lagi komunikasikan kepada kedua orang tua kamu gitu. Kasih pengertian ke mereka bahwa mungkin pekerjaan yang mereka mau itu bikin kamu merasa tidak nyaman dan bikin kamu mungkin merasa tidak bakalan betah dan tidak fokus dan tidak bersungguh-sungguh atau tidak tanggung jawab dengan pekerjaan itu. Kalau seandainya kamu ngambil pekerjaan yang sesuai keinginan kamu, mungkin ceritanya akan lebih baik lagi karena ada rasa tanggung jawab di dalamnya. Kayaknya kembali lagi komunikasi. Kalau saya seperti itu.
1: Betul, karena kamu menjalaninya ya. Jangan sampai mungkin karena kamu kata orang tiba-tiba malah kamu yang tidak nyaman, akhirnya kamu menyesal seumur hidup ya.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: hobinya posting.
1: Lu nyindir gua.
0: Beli raketnya yang Prada, padahal skillnya gak ada.

Teman Pro 2, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ispa, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, serta menjaga lingkungan

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman risiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat risiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Produa dengan terdengarnya iramanya bahwa kami telah selesai menemani teman Produa di siaran hari ini Senin 7 September 2026. Kami akan kembali menemani Produa esok pagi di FM 92.4 MHz. Akhir kata saya Jam Jika Putih punya teman Produa dan juga tim Medarin mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman Produa. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa program 2 dipancar luaskan melalui 92,2 FM. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Selasa 8 September 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sari Ora, juga operator kami Melki dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kasih yang memulihkan kehidupan. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, bersama saya Elpidus Lau, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mutiara Pagi Katolik, edisi 8 September 2026. Para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera, salam kasih bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih. Karena atas kasih dan penyelenggaraannya, kita masih diberi kesempatan untuk mengawali hari yang baru ini. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih. Dalam perjalanan hidup, kita semua pernah mengalami luka. Ada luka yang terlihat dan ada luka yang tidak terlihat. Ada luka karena kehilangan orang yang kita cintai. Ada luka karena kegagalan. Ada luka karena dikhianati. Ada luka karena perkataan orang lain. Ada pula luka yang kita simpan begitu lama, sehingga kita sendiri lupa kapan luka itu mulai terasa. Namun pagi ini, melalui sabda Tuhan, kita diajak untuk percaya bahwa tidak ada kehidupan yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh kasih Tuhan. Karena itu, renungan Mutiara Pagi Katolik hari ini mengambil tema kasih yang memulihkan kehidupan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita mempersiapkan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan hidup kami. Ada yang bangun pagi dengan hati penuh sukacita. Ada yang memulai hari dengan penuh harapan. Namun, mungkin ada pula di antara kami yang bangun dengan hati yang berat. Ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga. Ada yang sedang memikirkan kesehatan orang yang dicintai. Ada yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang sedang menghadapi persoalan pekerjaan. Ada yang sedang terluka karena hubungan dengan sesama. Dan mungkin ada pula yang pagi ini merasa sendirian. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semuanya. Tidak ada satupun pergumulan kami yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Engkau mengetahui air mata yang tidak sempat kami ceritakan kepada siapapun. Engkau mengetahui doa-doa yang hanya mampu kami ucapkan dalam hati. Engkau mengetahui kerinduan kami untuk hidup lebih baik. Karena itu, pada pagi ini kami mohon, jamahlah hati kami dengan kasih-Mu. Pulihkanlah kehidupan kami. Sembuhkanlah luka-luka batin kami. Kuatkanlah mereka yang sedang lemah. Berilah pengharapan kepada mereka yang sedang putus asa. Berilah jalan keluar bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Dan ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang juga mampu membawa kasih dan pemulihan bagi orang lain. Bimbinglah kami agar melalui renungan pagi ini kami semakin mengenal kehendak-Mu. Semoga sabda-Mu menjadi pelita bagi langkah kami sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil Suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Di tempat itu, ada seorang laki-laki yang tangan kanannya mengalami kelumpuhan. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi memperhatikan Yesus dengan seksama. Mereka ingin mengetahui apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Mereka sedang mencari alasan untuk dapat menyalahkan Yesus. Yesus mengetahui apa yang ada dalam pikiran mereka. Kemudian ia berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Orang itu pun bangun dan berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan kehidupan atau membinasakannya?" Yesus memandang mereka semua. Kemudian ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan tangannya menjadi sembuh. Tetapi orang-orang yang melihat peristiwa itu justru menjadi sangat marah. Mereka mulai membicarakan apa yang dapat mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Sama saudara, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, hal yang menarik dalam Injil hari ini adalah sikap Yesus terhadap orang-orang Farisi. Mereka melihat penderitaan orang lain, tetapi perhatian mereka bukan kepada orang yang menderita. Mereka lebih sibuk mencari kesalahan Yesus. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa mengalami hal yang sama. Kita bisa begitu sibuk menilai orang lain, sampai lupa bahwa orang tersebut sedang terluka. Kita melihat seseorang yang gagal dan berkata, "Memang dia tidak mampu." Kita melihat seseorang yang jatuh dalam kesalahan dan berkata, "Sudah pantas dia mendapatkannya." Kita melihat seseorang yang mengalami persoalan keluarga dan berkata, "Itu akibat kesalahannya sendiri." Kita melihat seseorang yang ekonominya sulit dan berkata, "Dia kurang bekerja keras." Padahal kita tidak mengetahui seluruh cerita hidupnya. Kita tidak mengetahui air mata yang ia sembunyikan. Kita tidak mengetahui perjuangan yang sudah ia lalui. Kita tidak mengetahui doa-doa yang ia panjatkan setiap malam. Karena itu, Yesus mengajarkan kepada kita, jangan cepat menghakimi. Belajarlah melihat dengan kasih. Kasih tidak berarti membenarkan semua kesalahan. Kasih juga tidak berarti membiarkan kejahatan. Tetapi kasih berarti melihat manusia sebagai manusia. Menegur dengan kasih. Mengampuni dengan bijaksana. Menolong ketika seseorang membutuhkan pertolongan. Dan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berubah. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRIND terkasih. Dalam Injil yang kita dengar tadi, Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Apakah kita memilih untuk berbuat baik atau berbuat jahat? Pertanyaan ini sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada orang Farisi. Pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita. Setiap hari kita memiliki pilihan. Ketika seseorang menyakiti kita, kita dapat memilih untuk membalas atau mengampuni. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan, kita dapat memilih untuk peduli atau berpura-pura tidak melihat. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita dapat memilih untuk mempermalukannya atau membantunya memperbaiki diri. Ketika kita mendengar gosip, kita dapat memilih untuk menyebarkannya atau menghentikannya. Ketika seseorang datang kepada kita dengan persoalan, kita dapat memilih untuk mendengarkan atau mengabaikannya. Dengan demikian, kehidupan iman tidak hanya berbicara tentang apa yang kita lakukan di dalam gereja. Iman juga terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain setelah kita keluar dari gereja. Sama saudaraku, iman terlihat di rumah. Iman terlihat di tempat kerja. Iman terlihat di jalan. Iman terlihat dalam cara kita berbicara kepada pasangan. Iman terlihat dalam cara kita mendidik anak-anak. Iman terlihat dalam cara kita memperlakukan orang tua dan tetangga. Iman terlihat dalam cara kita memperlakukan mereka yang miskin, lemah, sakit, dan tersisih. Karena itu, pagi ini Yesus mengajak kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kehadiran saya membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik? Atau justru sebaliknya? Apakah orang menjadi lebih kuat setelah berbicara dengan saya? Apakah keluarga saya merasakan kedamaian karena kehadiran saya? Apakah orang yang sedang kesulitan menemukan harapan ketika bertemu dengan saya? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi sangat penting. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRIND terkasih, jika kita membuka mata dan hati, kita akan menemukan bahwa di sekitar kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan pemulihan. Ada orang yang tangannya tidak lumpuh secara fisik, tetapi hatinya sudah kehilangan kekuatan. Ada orang yang tubuhnya sehat, tetapi jiwanya kelelahan. Ada orang yang masih tersenyum, tetapi sebenarnya sedang menangis di dalam hatinya. ada orang yang setiap hari terlihat kuat, tetapi sebenarnya membutuhkan seseorang yang berkata, "Saya ada di sini untukmu." Ada orang yang membutuhkan makanan, ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang membutuhkan pengampunan, ada yang membutuhkan kesempatan kedua, ada yang membutuhkan teman bicara, membutuhkan doa. Ada juga yang hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Maka, janganlah kita hanya bertanya, "Siapa yang dapat membantu saya?" Tetapi, marilah kita juga bertanya, "Siapa yang hari ini dapat saya bantu?" Jangan hanya bertanya, "Siapa yang mengasihi saya?" Tetapi bertanyalah, "Siapa yang hari ini dapat saya kasihi?" Sama saudara dan saudariku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, kita mungkin berpikir, "Saya bukan orang kaya. Saya tidak punya banyak uang. Saya tidak punya jabatan. Saya tidak bisa melakukan hal-hal besar. Tidak apa-apa." Karena untuk membawa kasih Tuhan, kita tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal yang sederhana. Hari ini, mungkin ada anggota keluarga yang perlu kita dengarkan. Dengarkanlah. Mungkin ada orang yang sudah lama tidak kita sapa karena sebuah persoalan. Sapalah. Mungkin ada seseorang yang pernah melukai kita. Cobalah membuka pintu pengampunan. Mungkin ada orang yang sedang sakit. Kunjungilah jika memungkinkan. Mungkin ada seseorang yang sedang kehilangan semangat. Berikanlah kata-kata yang menguatkan. Mungkin ada orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bantulah sesuai kemampuan. Mungkin ada seseorang yang sedang jauh dari Tuhan. Jangan hakimi dia. Doakanlah. Kasih yang memulihkan kehidupan seringkali dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, sebelum kita mengakhiri mutiara ketulik pagi ini, marilah kita membawa beberapa ajakan sederhana. Pertama, lihatlah orang di sekitar kita dengan mata kasih. Jangan cepat menghakimi. Cobalah memahami sebelum menilai. Kedua, jadilah pembawa pemulihan. Jika kita dapat menghibur, hiburlah. Jika kita dapat menolong, tolonglah. Jika kita dapat mengampuni, ampunilah. Jika kita dapat menguatkan, kuatkanlah. Ketiga, jangan takut datang kepada Tuhan dengan luka kita. Kita tidak harus terlihat sempurna di hadapan Tuhan. Datanglah apa adanya. Tuhan mengetahui kelemahan kita dan tetap mengasihi kita. Keempat, mulailah dari keluarga. Jangan mencari kesempatan berbuat baik jauh-jauh jika di rumah sendiri masih ada orang yang membutuhkan kasih kita. Sapa keluarga kita, dengarkan mereka, berikan waktu, berikan perhatian, dan jangan terlalu pelit untuk mengucapkan terima kasih, maaf, saya mengasihimu. Tiga kata sederhana itu seringkali mampu menyembuhkan luka yang sudah lama. Dan yang kelima, jadilah tanda kehadiran Tuhan bagi orang lain. Ketika seseorang bertemu dengan kita, semoga ia merasa lebih berpengharapan. Atau ketika seseorang berbicara dengan kita, semoga ia merasa diterima. Atau ketika seseorang sedang jatuh, semoga kita menjadi orang yang tidak menertawakannya. Dan kita selalu mengulurkan tangan kasih kepadanya. Karena mungkin saja Tuhan menempatkan kita dalam kehidupan seseorang bukan secara kebetulan. Mungkin kita adalah jawaban dari doa orang tersebut. Sama saudara, para pendengar Pro 1 RRI terkasih, Injil hari ini memperlihatkan kepada kita Yesus yang tidak tinggal diam melihat penderitaan orang lain. Ia melihat, ia mendekat, ia berbicara, ia menyentuh, ia memulihkan. Dan Yesus mengundang kita untuk melakukan hal yang sama. Di dunia yang kadang penuh dengan kritik, jadilah pembawa penguatan. Di dunia yang mudah menghakimi, jadilah pribadi yang penuh belas kasih. Di tengah banyaknya luka, jadilah pembawa penyembuhan. Di tengah keputusasaan, jadilah pembawa harapan. Dan ketika kita sendiri sedang terluka, jangan lupa bahwa ada Tuhan yang selalu siap menerima kita. Maka, marilah kita mengingat satu kalimat sederhana untuk kita bawa sepanjang hari ini. Kasih yang sejati tidak hanya melihat luka, kasih berusaha memulihkan. Semoga hari ini kita menjadi tangan Tuhan bagi sesama, menjadi senyum Tuhan bagi seseorang, menjadi jawaban Tuhan atas doa seseorang. Dan semoga melalui kehidupan kita ada orang yang kembali percaya bahwa hidup ini masih memiliki harapan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kasih tidak boleh berhenti hanya pada kata-kata. Kasih harus menjadi tindakan. Kasih harus menyentuh. Kasih harus menguatkan. Kasih harus memulihkan. Tuhan Yesus, kami membawa kepadamu semua luka yang ada dalam kehidupan kami. Luka yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Luka karena masa lalu, luka karena kehilangan, luka karena penolakan, luka karena pengkhianatan, luka karena kegagalan, luka karena perkataan orang lain, dan luka yang mungkin kami ciptakan sendiri karena kesalahan dan dosa kami. Tuhan, jamahlah kami, pulihkanlah kami, berilah kepada kami hati yang baru. Ajarlah kami untuk mengampuni. Ajarlah kami untuk melepaskan kepahitan. Ajarlah kami untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama, dan terutama dengan Engkau. Tuhan, jadikanlah hari ini sebagai hari di mana kasih-Mu hadir melalui diri kami. Semoga ada hati yang kami hibur. Semoga ada orang yang kami kuatkan. Semoga ada luka yang kami bantu sembuhkan. Semoga ada orang yang kembali memiliki harapan karena perjumpaannya dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memulihkan. Kami percaya bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam bagi kasih-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada kehidupan yang terlalu jauh untuk Engkau jangkau. Karena itu, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih. Semoga hati kita selalu menjadi tempat yang nyaman bagi kasih Tuhan dan bagi sesama. Saya pamit dari hadapan Bapak Ibu para pendengar sekalian. Sampai jumpa kembali dalam Renungan Mutiara Pagi Katolik berikutnya. Tetaplah setia dalam doa, tetaplah kuat dalam iman, tetaplah hidup dalam kasih. Tuhan memberkati. Salve.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Itu ruang ngobrol yang santai, tapi isinya berbobot dan penuh makna.
1: Obras,
0: obrolan sepadah hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai

sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama, keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Dusun Pasir Panjang, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tidak adanya dermaga yang memadai membuat bantuan logistik yang dibawa kapal patroli Polri harus dipindahkan ke perahu nelayan dan perahu karet di tengah laut sebelum dibawa ke bibir pantai pada Sabtu 5 September 2026. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan oleh tim gabungan Polri yang terdiri atas personel Satuan Polaroid Polres Manggarai Barat, Dit Polaroid Polda NTT, serta Kor Polaroid Barkam Mabes Polri. Sebanyak 23 personel dikerahkan dalam misi kemanusiaan tersebut. Informasi selanjutnya, sekolah masih terdampak gempa, siswa MTSN Manggarai kembali belajar di tenda. Semangat belajar tak surut meski suasana pasca gempa masih membayangi. MTSN Manggarai kembali menggelar pembelajaran pada masa tanggap darurat pada Senin 7 September 2026 dengan memanfaatkan tenda darurat dan taman literasi sebagai ruang kelas alternatif. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan kenyamanan peserta didik. Informasi terakhir, sebanyak 157 peserta didik madrasah dari jenjang MI, MTs hingga MA mulai memperebutkan peluang menjadi talenta terbaik dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Kabupaten Manggarai Barat. Kompetisi yang digelar di IMAN Manggarai Barat pada 7 hingga 9 September 2026 itu menjadi salah satu tahapan penting untuk menjaring peserta terbaik yang akan melaju mewakili daerah ke tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman

92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 FM ND. Sampai di pukul 6.17 ini ya, selamat mengucapkan selamat pagi buat kamu, buat teman Pro 2 yang pagi ini masih bergelut dengan bantal, mungkin selimut, alarmnya sudah berbunyi berkali-kali tapi masih bilang aduh 5 menit lagi sabar. Apalagi di kota Indah ini kita diguyur hujan ya teman Pro 2, suasananya kondisinya begitu apa cozy sampai-sampai kamu malas mau bangun kan, jujur kan teman Pro 2. So yeah, Priska menemani kamu dari jam 5 pagi sampai di jam 10 nanti, spesial di sepadanya selamat pagi teman Pro 2. Dan Ende pagi ini, aduh, saya tidak bisa lagi berkata-kata, ini siarannya di luar dingin, terus hujannya deras awet ya teman Pro 2. Tapi kita turut senang karena hujan itu adalah berkat ya bagi kita semua. Jadi kita tetap happy teman Pro 2, meskipun kete ya. Meskipun kete, tapi jangan sampai hujan ini bikin semangat kita jadi turun ya. Justru pagi yang adem seperti ini paling enak ditemani oleh musik yang up, terus informasi-informasi yang menarik, yang bermanfaat. Tentunya saya share positive vibes buat kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang saat ini lagi bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, ke kantor, ke kampus, atau lagi jualan, atau yang lagi santai di rumah nih teman Pro 2, tetap semangat ya. Hari ini misi kita harus bangun lebih awal, bersyukur dan menjalani hari Selasa dengan sebaik mungkin. Jadi teman Pro 2, kita sudah di Kepo Time, ada informasi-informasi buat kamu ya. Yang pertama nih ada cerita yang cukup menyentuh nih dari Manggarai Barat di pagi hari ini. Total gempa bumi bermagnitudo 7,7 menyebabkan kerusakan pada bangunan sekolah. Warga Kampung Baru Pulau Longos, Kecamatan Macang Pacar ini bersama para guru memilih untuk tidak menyerah ya dengan keadaan sekarang. Dengan bahan seadanya yang ada di sekitar sekolah, mereka bergotong royong membangun ruang kelas darurat untuk siswa SDN Kampung Baru. Dan kayu digunakan sebagai bahan utama, sementara daun gebang ini dimanfaatkan untuk bagian atap sekaligus dinding kelasnya. Keren ya, hebat mereka semua ini. Pembangunannya ini dilakukan selama 3 hari dari hari Kamis ya. Dan saat ini ruang darurat tersebut sudah digunakan oleh siswa kelas 1 sampai kelas 4 untuk mereka tuh tetap melanjutkan kegiatan belajar seperti biasa. Dari SDN Kampung Baru ini sendiri punya sekitar 40 siswa dan 9 guru. Dan kepala sekolah mengatakan bahwa pembangunan ruang darurat ini dilakukan sebagai langkah antisipasi karena bangunan lama itu mengalami keretakan parah ya, dan dinilai sudah tidak aman lagi nih untuk digunakan oleh para siswa. Nah teman Pro 2, dari cerita ini, dari informasi ini kita bisa lihat bahwa bencana ini boleh merusak bangunan, tapi jangan sampai ini merusak semangat kita untuk terus belajar, apalagi anak-anak yang lagi semangat-semangatnya untuk mereka belajar untuk menempuh pendidikan ya. Luar biasa sekali masyarakat di sana, guru-gurunya juga hebat ya, memilih untuk mereka bergerak bersama ya, tidak tunggu dulu semuanya sempurna, tapi mereka bisa melakukan apa yang mereka bisa lakukan dan dengan sumber daya yang tersedia itu teman Pro, dari kayu dan juga daun gebang itu teman Pro 2. Tentunya sekolah darurat ini sifatnya sementara ya, pihak sekolah juga berharap bahwa pemerintah bisa memberikan perhatian juga, termasuk membantu pembangunan kembali ruang kelas yang rusak dan menyediakan fasilitas belajar yang lebih aman. Well, semoga perjuangan anak-anak dari Kampung Baru ini tetap belajar untuk mendapatkan perhatian dan dukungannya. Semoga perjuangan mereka ini berhasil ya teman Pro 2. Oke, kita akan kasih kamu informasi lainnya yang kita lansir dari rri.co.id di pagi hari ini di Kepo Time. So, stay tune terus sama kita ya. Even hujannya makin deras, tapi apa, semangatnya jangan kendor teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yeay teman Produe FMND, masih bersama Priska menemani kamu di Kepo Time. Nih teman Produe, ada cerita lagi, ada informasi lainnya tentang solidaritas dan kepedulian dari masyarakat di Flores ini. Dan kali ini datang dari komunitas musisi Nagi bersama komunitas Lolon Girek Jaya dan komunitas Titik Kumpul teman Produe FMND. Mereka menyalurkan 300 paket bantuan kepada warga terdampak gempa di Desa Raja, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagikeo. Dan bantuan ini diserahkan langsung ya kepada masyarakat di Sabtu kemarin di tanggal 5 September 2026 dan berasal dari aksi Ngamen Peduli Kasih yang dilakukan selama 10 hari dari tanggal 19 sampai di tanggal 29 Agustus yang lalu di sejumlah lokasi di Larantuka dan sekitarnya. Wah keren ya aksi ini, terkumpul dananya tuh sudah lebih dari 45 juta rupiah yang kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan pangan bagi masyarakat yang terdampak gempa. Bantuan ini berupa beras, ada minyak goreng juga, ada ikan asin, ada makanan ringan juga yang kemudian dikemas menjadi 300 paket. Dari musisi Nagi menyampaikan bahwa aksi ini bukan sekedar tentang seberapa besar nih bantuan yang diberikan oleh mereka, tapi ketulusan mereka dan kepedulian mereka untuk mereka mau effort untuk hadir bersama saudari-saudari kita yang sedang menghadapi musibah khususnya di pusat gempa nih teman-teman Perodua. SDI Super Semar ini juga ikut memberikan bantuan, ada air minum kemasan, makanan ringan, pakaian layak pakai, juga mainan untuk anak-anak. Teman Produe, semoga bantuan ini masih bisa meringankan kebutuhan masyarakat yang ada di pusat gempa khususnya di Nagikeo ya, yang sampai ini masih proses bangkit setelah gempa teman Produe. Dan buat kamu pagi ini sedang mendengarkan Spada sambil beraktivitas, ayo kita tetap jaga semangat gotong royong kita, kepedulian kita sampai dengan sekarang, kalau bisa kita memberikan bantuan ya terus ya teman Produe dengan cara kita masing-masing.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Wow, vibes-nya jadi berbeda ya teman-teman Produa ketika kita dengar lagu dari Katy Perry featuring Snoop Dogg dengan California Girls. Ada yang beda tapi apa ya kira-kira ini teman-teman Produa? Dan sebelum kita beralih ke Flores Your Playlist ya dan menutup Kepo Time, ada sebuah himbauan buat teman-teman Produa dari Pemerintah Kabupaten ND, Satuan Polisi Pamong Praja. Himbauan cegah kebakaran rumah dan lahan. Kepada seluruh warga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari masyarakat Kabupaten ND sekalian yang kami cintai, dengan hormat dan kasih sayang, kami menyampaikan himbauan ini demi keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan kita semua. Musim kemarau telah tiba, udara makin kering, rumput dan tanah mudah sekali terbakar, dan angin bertiup kencang. Di saat seperti ini, bahaya kebakaran baik di dalam rumah maupun di ladang dan hutan semakin mengintai setiap saat. Kebakaran tidak pernah datang dengan memberitahu lebih dulu. Satu kelalaian kecil saja, satu kompor yang ditinggal, satu kabel yang rusak, satu puntung rokok yang dibuang sembarangan, atau satu kobaran api untuk membersihkan lahan bisa berubah menjadi bencana besar yang menghancurkan rumah, ladang, hutan, dan merenggut nyawa serta masa depan keluarga kita. Kerugian akibat api tidak hanya soal harta benda yang bisa dihitung dengan uang, tetapi juga kehilangan tempat berteduh, hasil kerja keras bertahun-tahun, bahkan nyawa orang-orang terkasih yang tidak bisa dikembalikan lagi. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan penuh kepedulian, kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama waspada dan bertindak. Mari kita lakukan hal-hal berikut ini dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, teman Produa, kalau kamu berada di dalam dan sekitar rumah, periksa kabel listrik, stop kontak, dan alat elektronik secara rutin. Segera ganti jika kabel sudah terkelupas, tua, atau terasa panas saat dipakai. Kedua, jangan pernah meninggalkan kompor menyala tanpa dijaga. Matikan api kompor jika hendak pergi atau tidur. Ketiga, jangan menaruh benda yang mudah terbakar seperti kain, kertas, bensin, minyak di dekat kompor, lampu, atau sumber panas apapun. Keempat, siapkan air, ember, atau selimut basah di tempat yang mudah dijangkau untuk berjaga-jaga. Kelima, dilarang keras membakar sampah, daun kering, atau rumput di dekat rumah, gudang, dan bangunan lain. Selanjutnya, ajak anak-anak mengenal bahaya api. Jangan biarkan mereka bermain api tanpa pengawasan orang dewasa. Kalau kamu teman Produa saat ini sedang berada di lahan, ladang, dan sekitar hutan, yang pertama, dilarang keras membakar lahan, rumput, semak belukar, maupun sisa tebangan sebagai cara membersihkan tanah. Cara ini merusak, berbahaya, dan melanggar hukum. Terus selanjutnya, bersihkan lahan dengan tenaga, tangan, dan cangkul. Meskipun lelah, tapi hasilnya ini aman teman Produa dan pasti tidak merugikan siapapun. Ketiga, jangan membuang puntung rokok yang belum padam ke rumput kering atau sembarangan. Keempat, jangan meninggalkan api unggun atau api dapur di ladang sebelum dipastikan benar-benar padam dan dingin. Selanjutnya, jangan menyalakan api di ladang saat angin bertiup kencang. Kemudian, jika melihat api mulai menyala di lahan, segera beritahu tetangga dan padamkan bersama sebelum merambat luas. Jika kebakaran semakin meluas dan api sulit untuk dikendalikan, hubungi call center Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja 0381-21113. Baiklah teman Produa, semoga disimak dengan baik ya untuk himbauan cegah kebakaran rumah dan lahan. Even kita sekarang diguyur hujan, kita tidak pernah tahu kapan datangnya kemarau panjang ya teman Produa, karena ini diprediksi bahwa terjadinya El Nino. Jadi buat teman Produa, stay safe semuanya dan terus berjaga-jaga ya, tetap semangat selalu. Di sini juga lumayan dingin ya di luar ini, tapi semangatnya tidak padam untuk tetap menghibur kamu nih teman Produa. Apalagi setelah ini kita akan seru-seruan bareng Priska ya teman Produa di Flores Your Playlist untuk kamu request lagu kesukaan kamu dari jam 7 pagi ini sampai di jam 8 nanti teman Produa.

0: teman Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flores Your Playlist. Teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Teman terbaik kamu.

good morning teman Pro juga. Masih bareng Priska di Flores Your Playlist alias FYP. Tempatnya lagu-lagu pilihan, lagu-lagu keren, requestan kamu, dan tentunya tempat kita bisa bikin pagi ini makin rame ya teman Pro 2, lebih happy lagi ya. Dan buat kamu yang dari tadi sudah standby di 92.2 FM, thank you. Yang baru gabung, ayo, ayo kita request lagu ya, jangan cuma jadi pendengar misterius teman Pro 2. Langsung saja kirim requestan kamu, mau lagu yang lagi viral boleh, lagu favorit sepanjang masa juga boleh teman Pro 2, gas saja. Atau lagu yang bikin kamu nostalgia nih, teringat sama kenangan-kenangan zaman sekolah. Aduh, karena di FYP hari ini kamu yang jadi ini teman Pro 2, kamu yang menderek lagu-lagu ini, jadi playlistnya kamu yang tentukan. Requestan pertama nih sudah datang teman Pro 2, asik, dari Kak Vian. Katanya request lagu yang tiba-tiba kembali ramai dan viral saat ini, Last Life dari Zara Larsson. Thank you Kak Priska. Wih, ini lagu siapa ini yang kalau dengar lagu ini langsung throwback ke 2016 era teman Bro 2. Karena 2016 tuh punya vibes-nya sendiri ya teman Bro 2. Tahun ketika lagu-lagu pop tuh gampang sekali tempel di kepala kita. Terus orang-orang tuh masih awal-awal, masih newbie kenal sama Instagram, Snapchat, terus aplikasi foto, BM12, Beauty Plus, itu ya teman Bro 2, itu hits parah ya waktu itu. Zaman 2016 tuh pada ini, kepo sama aplikasi-aplikasi. Aduh, apa lagi dulu ya, saya lupa teman Bro 2, semacam Instagram, tapi ada lagi satu, aduh lupa, benar-benar tidak teringat sama Bro 2. Bahkan beberapa lagu di era 2016 sekarang tuh muncul lagi kan di media sosial, di Reels, juga playlistnya kamu teman Pro 2. Dulu kita dengarnya tuh mungkin di radio atau kita kenalnya tuh lewat YouTube, tapi sekarang tuh semua tuh bisa muncul di mana saja teman Pro 2. Dan lagu yang bikin kita ingat sama masa-masa sekolah ini seperti ini, Last Life dari Zara Larsson, itu kayaknya keren abis ya. Ini kalau bisa ya kita dance bersama nih gerakan dari Last Life-nya Zara Larsson teman Pro 2. Thank you buat Kak Vian yang sudah request lagu. Buat teman Pro 2 yang lainnya, jangan kalah cepat. Mau lagu apa lagi nih di pagi hari ini? Kira-kira nih teman Bro 2, kirim requestan kamu sekarang ya. Bisa tuliskan nama kamu juga, lagu pilihan kamu, bisa cerita juga, selain request lagu bisa curhat. Jadi sekarang teman Bro 2 yang menentukan playlistnya buat Bang Irul yang dengarkan, silakan request lagunya ya. Juga Oma Cheryl, Bung Yeri yang dengarkan bisa request seperti biasa di line WhatsApp kita di 082 147 650 422.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ada Diva Barus featuring Hindia dengan Nafas buat kamu semua teman Produa yang dengarkan siaran kita di Forest Your Playlist alias FYP. Buat kamu yang mau request lagu, silakan drop your request di 082-147-650-422. Ini masih setengah jam lagi ya teman Produa, hujannya awet. Semangatnya harus awet teman Produa. Jangan sampai kamu menjadikan alasan hujan ini biar kamu tidak pergi sekolah atau pergi ke kantor ya. Jangan ya teman Produa, seperti biasa meskipun hujan kita terobos, kita tabrakin aja ya teman Produa. Tabraknya itu bukan tabrak apa-apa ya, ini tabrak semangatnya itu harus... Jangan kendor teman Produa. Jadi siapa tahu lagu-lagu yang kamu request di Forest Your Playlist ini bisa memberikan mood yang baik buat kamu juga, bisa buat kamu lebih happy, lebih chill lagi, lebih santai. Saya tahu ya teman Produa, kalau pagi-pagi seperti jam ini ya, di jam 7.28, jam-jam kita mau berangkat kan pasti riwo ya, aduh hujan lagi, terus mantelnya tidak ada, jaketnya lupa, dan segala macam yang terjadi, segala struggle kamu ya saat hujan di pagi hari ini. Tapi jangan lupa bersyukur karena hujan ini berkat teman Produa untuk kamu. Jadi kembali lagi, kita membutuhkan hujan ini. Meskipun kamu menggerutu ya pergi keluar beraktivitas dengan keadaan basah kuyup, tapi tetaplah bersyukur teman Produa. Bahkan ada beberapa tempat yang ingin diguyur hujan, seperti di daerah Kalimantan yang baru-baru ini terjadi kebakaran hutan besar ya. Mereka juga sangat membutuhkan hujan. Makanya kita yang dikasih hujan ya, patutlah kita untuk bersyukur.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Teman Radio FMND ini sudah di menit-menit terakhir ya. Ini lagi tersisa berapa menit ya menuju jam 8 ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau request, biasanya di last minute tuh ada teman Pro 2 yang request lagu ke kita nih teman Pro 2. Seperti seseorang nih berinisial M, merequest lagu dari Wiz Becker judulnya Nikah Kapan. Waduh, saya kalau ditanya nikah kapan, saya pura-pura menjadi orang yang tidak bisa mendengar teman Pro 2. Saya pura-pura tidak dengar saja kalau ditanya nikahnya kapan, di mana, belum juga nikahnya kapan. Orang pasangannya dulu ya teman Pro 2, masa kita nikahnya sendiri, kan harus sama pasangannya. Jadi teman Pro 2 ini lagu yang kayaknya relate juga dengan anak muda sekarang yang terus ditanya-tanya nikahnya kapan. Diwakili sama lagu dari Wiz Becker featuring Totten Karibo, Vigo Salama dan Jackson Seran. Ini saja ya teman Pro 2 buat kamu yang lagi riwah kalau ditanya nikah kapan.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

berikan energi positif lewat lagu-lagu yang kamu request tadi, teman berdua. Buat yang requestannya belum sempat diputar, jangan bersedih ya, karena Suara Siar Playlist itu hadir di setiap harinya, dari hari Senin sampai juga di hari Minggu, di setiap jam 7 sampai di jam 8 pagi, teman berdua. Atau kamu mau request juga di siang hari pun boleh di Pradua Hitlist, teman berdua, dari jam 10 sampai di jam 12. Itu 2 jam lamanya tuh boleh request langsung di line WhatsApp kita yang tidak pernah diganti-ganti di 082-147-650-422. Buat teman Pradua, tetap pantengin terus kita ya di frekuensi kita 92,2 FM, menghibur kamu juga. Dan siapa tahu informasi dari kita ini bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan kamu yang mendengarkan ini, teman Pradua. Apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, tetap semangat, stay positif, teman Pradua, keep fighting untuk segala sesuatu yang terjadi di hari ini. Semoga jadi berkat buat kamu ya. Kita afirmasi terus, teman Pradua. Saya tidak henti-hentinya memberikan kamu afirmasi positif. Mungkin kamu merasa capek, semangat terus, kita bukan robot, Kak Priska. Tapi itu, teman Pradua, saya percaya bahwa ucapan adalah doa. Makanya saya tetap semangat. Tanpa orang menyemangati saya sendiri menyemangati diri saya, teman Pradua. Saya bicara sendiri. Ayo Priska, semangat, hari ini akan ini. Jadi begitu, teman Pradua. Itu cara saya biar spread energinya, biar membangkitkan energi saya, begitu, teman Pradua. Kalau saya ikut mood saya, saya jadinya apa ya? Kalau saya moodnya sudah low, baterainya sudah mungkin turun ke 5%, itu mulai menghayal dan mengambang. Jadi jangan, teman Pradua. Kalau bisa, apapun aktivitas kamu, kalau membutuhkan semangat dan energi kamu, ya kita terobosnya sih. Meskipun ini hujannya deras sekali dan awet ya. Ini di sekitaran Jalan Durian ini hujannya belum berhenti. Mungkin ada beberapa titik di Kabupaten Ende ini yang sudah berhenti hujannya. Di mana nih kira-kira? Kalau kami di sini tidak terlihat apa-apa, awannya benar-benar gelap gulita dan membuat kita menjadi apa ya? Menjadi ini, teman Pradua, kedinginan, karena ini hujannya lumayan deras nih, teman Pradua. Jadi buat kamu stay safe semuanya.